Okey, daripada zomok berlari. Ha, berlarilah ikut kemampuan kita. Kalau dikejar orang yang memang dah professional, maka ha, gitulah jadinya. Ha, kan. Sama juga perumpamaan dan kerupan. Kita tetap berjalan berlari ke depan, tapi rentak kita, step kita. Yang penting pada ke depan, walaupun setapak demi setapak, kan. Ha, tak apalah, hari cuti ni mungkin. Cuma di Terengganu ni, saya tengok satu suasana yang positif, di mana penuh dengan taman rekreasinya, tempat riadahnya, maka adalah kelompok-kelompok yang selesai bersenamannya sepanjang masa pagi petang. Itu yang bagus Terengganu ni. Ha, kan, menarik, tertarik. Dan sebab itulah kenapa dinamakan sebagai tempat yang paling bahagia. Ha, kan, kebahagiaannya pun macam-macam segi juga. Jadi sebut pasal ni lah, ruang masa yang ada ni mungkin. Kalau kita zaman kanak-kanak dulu, zaman-zaman je lah, macam saya zaman remaja, zaman kanak-kanak riang. Sekarang masih lagi remaja, tapi kategori remaja purba sebab angka dah 40 ke atas. Okey, ceritanya kita akan menikmati suasana membesar dengan suasana alami. Permainan kita, permainan bersekitarkan dalam sekitar, berasaskan tanah, laman, kawasan kampung dan sebagainya. Jadi zaman sekarang saya tak pastilah, tapi mungkin bila ambil kesempatan ni, di mana taman rekreasi, kita bawa anak-anak kita, kita belajar dan kita sendiri pun kembali untuk memijak pada tanah. Sebabnya morning ground ini, amalan berdiri ataupun berjalan tanpa kasut atas tanah ataupun rumput ataupun pasir ni pada waktu pagi, dia satu cara ringkas untuk menyambungkan semula diri tubuh dengan alam yang hadir dengan sepenuhnya. Itu yang penting. Jadi kita kena cuba baliklah, kan. Buka kasut kita, pijak atas rumput waktu pagi ni, dengarkan bunyi-bunyian unggas dan sebagainya, rasa kesejukan pagi. Sebabnya kalau ikut kajian, grounding ni dia akan bantu kurangkan keradangan, lancarkan aliran darah dan buat kulit kita lebih segar serta tenang. Yang pembuat tertarik ni kalau sebab kulit-kulit ni kan, bila stres menurun ataupun tidur lebih lena, ia akan bantu wajah pula akan mula bersinar semula jadi. Jadi mungkin tak salah kita nak kerja produk-produk yang ada, tapi kita cuba kembali kepada corak hidup alaminya, kan. Sebab kaki kita ni cuba pijak pada tanah, tapi kena basuh dah lepas tu. Sebabnya tiada satu pun kejadian Tuhani yang sia-sia, walaupun hanya sehelai daun. Kan, ada fungsi, ada peranannya. Kan. Jadi aku cuba try test untuk kita cari kedamaian dengan secara alaminya di hari cuti. Baik, dengarkan ini lagu Orang Kita. Terus saja bersama di Terengganu FM, tu di hujung minggu anda. Hari cuti, hujung minggu penghulu segala hari. Cari kebaikan, tebarkan segala kebahagiaan. Moga yang bahagia juga Tuhan hadirkan. Terengganu FM, masalah cuti pastinya.

0: tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita tidak tahu, tapi hakikatnya Tuhan suruh kita usaha. Usaha itu adalah tugas kita, berjaya itu ketentuan Tuhan Maha Kuasa. Tapi tetap kena usaha kan, sebab disuruh untuk berusaha. Okay. Mungkin bukan hari ini, bukan mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Sama jugalah, ada sengah-sengah tu rasa nak buat peralihan lah pada bentuk badan, bukan kerana kecantikan tapi untuk kesihatan. Kan ada niat terbagus, alhamdulillah. Niat nak turunkan kadar beban berat tu, mungkin 1 kilo, 2 kilo. Cuma yang jadi masalahnya cubaan banyak sangat. Berair mulut kita, tengok macam-macam hidangan, tengok macam-macam cabaran. Tapi ada yang berusaha gagal, usaha lagi tak apa kan. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting niat kita ada. Cuma dari segi sebenarnya pada senaman, pergerakan, ini cakap kena batal induk saya sendiri ni. Dia antara salah satu punjanya, makan tu satu hal, tapi dek kerana kita makan kuah tu terlampau yang lazat sangat. Sebabnya bila makan kuah banjir ni, bagi yang peminat kuah banjir, ini akan jadi masalah juga. Kan makan tu dah jadi punca naik berat badan. Kuah banjir tu pun dia akan menambahkan lagi berat kita. Sebabnya akan jadi tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam. Sebabnya satu sudu makan satu sudu kuah yang ada lemak ke, satu sudu kuah itu dia dekat kalorinya sampai 50 kalori. Jadi kalau kita mungkin boleh cuba kan, ubah rentak sikit ke, kita hadkan pemilihan kuah kepada 2-3 sudu je. Maksudnya makan tu makan tak berkuah ke, kurangkan kuah. Tapi ada setengah orang kalau makan tak berkuah, lekat pula di tengkuknya, tidaklah sampai macam tu. Dan juga dia kadang-kadang dia kena kuah ni, dia menambah selera. Kan makan sikit-sikit sudahlah kan, kita ikhtiarkan. Cuba try test, manalah tahu kan, tiba-tiba alah biasa Tegal biasa. Bila tak biasa je kita rasa macam pelik je, tapi kalau tak terbiasa tak apalah kot. Kan mungkin langkah yang sikit-sikit tak apa, tapi konsisten, itu yang paling penting. Terus saja bersama di Terengganu FM, sama bersama untuk waktu ini, bersama dengan keluarga. Hilai ketawa, senyumnya itu yang mahalnya. Jadi sisihkan teknologi kita seketika, menghadap tentang mata lengah dengan insan yang berada di alam nyata. Itu pun salah satu nak mendatangkan bahagia. Daripada Aziz Rosbi dengarkan Nur Leila ni, yang namanya Nur ke Leila ke, layankan lah. Senyum sampai ke telinga di Terengganu FM. Hari temani anda 8:40 pagi, hari cuti hujung minggu. Rasa bahagia kan semua?

Silakan mulakan sesuatu dengan membahagiakan hati dan juga bahagia itu dikongsi. Moga bahagia itu berjangkit juga pada orang lain nanti. Dan juga apatah lagi berada di bulan yang cukup penting bagi sejarah negara bangsa Malaysia. Bulan lahirnya negara tercinta, terbentuknya Persatuan Malaysia dan juga pada bulan 9-nya nanti. Jadi satu tempoh yang panjang itu menjadikan satu rahmat Tuhan, iaitu sambutan bulan kebangsaan. Deganya macam mana? Kan kibarlah tanda cinta sayang pada negara yang kita diami ini, kerana di sinilah kita dibesarkan, di sinilah kita meniti usia penghidupan, di sinilah kita berbakti dan juga menjalankan saja apa sahaja urusan. Dan seandainya takdir Tuhan, di sini jugalah jasad kita akan disemadikan, kan, untuk meraihkan sambutan Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Dan kita juga tahniahlah untuk kampung-kampung yang dah pasang bendera dengan penuh meriahnya, kan. Terima kasih, sebabnya mereka menggambarkan dia, kita mungkin bukanlah pejuang yang gagah menjulang senjata. Kita bukanlah dalam kategori pemimpin yang memimpin negara, tapi kita rakyat yang mendiami negara bangsa yang kita cinta. Zahirkan dengan cara kita, jalur gemilanglah lambang kesetiaan, lambang penyatuan kita bersama. Nanti kita akan ikuti utama 9 pagi kembali bersama ID jam yang keempat nanti. Terengganu FM, mesra ceria, layankan semua.

0: Dengan Adventure Pagi Masa Ceria temani waktu perjalanan kita hari 9.14 minit pagi. Santai saja, relax di hujung minggu. Yang relax lah, yang bekerja-bekerja bertugas-tugas, dan juga banyak benda yang kita nak uruskan untuk hari ini. Yang paling penting, kita minta moga lancar apa sahaja urusan, ya. Dan hujung minggu ni saat untuk kita meredakan tekanan, untuk kita bagi ruang untuk diri kita sendiri dan juga diri keluarga kita lah, kan. Di hidup kita ni kena ada masa-masa tertentu. Maksudnya kita tinggalkan dulu urusan pejabat sekejap, settle hari rumah, lepas tu settle pula ayah pejabat. Tapi itu yang bercuti, yang bekerja tetap ada tanggungjawabnya. Kan, tapi yang paling penting, ikhlaskan hati untuk utas apa saja tanggungjawab kita. Dan juga banyak perkara yang perlu untuk kita fikirkan dalam kehidupan ini. Cuma kalau kita nak fikir secara serentak, memang di luar kemampuan. Buat sikit-sikit lah, kan. Yang penting bergerak. Kita hidup ni konsep ini mudah saja. Kita takkan mampu buat semua benda, tapi bukan bermakna kita tinggalkan semua benda. Kita cuba ikhtiarkan juga. Dan kejap nanti kita akan sama-sama dengarkan, untuk setiap hujung minggunya akan ada senandika bahasa, bahasa purbakala, yang mungkin perkataan itu pernah dengar, macam tak pernah dengar. Okey, apapun, senandika bahasa untuk pagi ini sama-sama kita layankan.
1: Senandika bahasa, menyingkap kata, memunggah warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan derana, yang bermaksud tidak lekas putus asa dalam menghadapi cubaan. Contoh ayat, jika kita dilanda musibah, wajarlah kita derana kerana musibah itu adalah satu cabaran hidup.
2: Tambah bunyi sikit.

Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

Yes, Bin, janji kita baru saja kita mendengarkan di Terengganu FM Johor pagi. Hujung minggu temani anda waktu 9.25 minit pagi. Ha, ada yang kalau sebut waktu ni 9.25 minit pagi baru. Ha, ada dah 9.25 minit pagi sudah lah, macam mana ni? Ha, guys, situasi macam tu ada dah tu. Ha, tak lupa janji dengan siapa kata pukul 9, 9.25 baru bangun tidur. Ha, dah macam mana ni? Dah macam mana? Orang telefon on the way, on the way. Ha, memanjang on the way dia. Dah sekali apa panggil apa? Mat on the way. Kan? Tapi lah, dia soal janji ni kalau boleh, ikhtiarkanlah. Kan? Walaupun sikit-sikit perkara. Lagi kalau janji dengan anak. Ha, lagi tak tunai, lagi itulah ditanyanya. Ha, kan? Okey. Hujung minggu ni kata nak buat keluar jalan-jalan sebagainya. Tapi tak apalah kan? Untuk pagi ni pun mungkin ramai yang ke pasar-pasar kan? Pasar tani, ke pasar pagi, ke pasar payang, tak kira lah. Ha, nak tengok barang dapur yang mana dah menyusut dalam peti ais peti buku kita tu. Ha, nak top up, nak tambah balik. Maklum lah. Kalau orang lain terkejar-kejar bukan tak boleh kan? Hari ni santai-santai sikit. Dan juga tempat yang pastinya membeli lebih kuasa beli kepada kita. Maklumlah zaman sekarang ni, keperluan hidup dan juga kos hidup tu antara perkara yang diperkatakan. Pastinya jualan ramah lah yang menjadi tumpuan. Kalau tengok kepada infografik dikongsikan oleh pihak KPDN Terengganu ni, ha, hari ni banyak tau program-program jualan ramah untuk sepanjang hujung minggu ni. Kalau antaranya di Kemaman tu, ada di lokasi di Kemasik. Bermula 8.30 pagi tadi sampai 12.30 hari ni. Lokasinya di Masjid Feda Kertih 5. Dan untuk di Kemaman juga di Kijau, masih sama, hari yang sama juga hari ini, di rumah mampu milik Padang Kubu, di Dungu pula ni. Kalau orang Dungu, salah satu lokasi di Bukit Besi ni, waktu operasi untuk pasar jualan ramah ini, 8.30 pagi sampai 12 tengah hari di perkarangan Pasar Murah Bukit Besi. Kan, ini antaralah yang menawarkan barang keperluan. Saya sendiri pun masa duduk kat kampung dulu, acap kali, kerap kali pergi ke jualan ramah ini. Kan, masa tu memanglah kan, beli keperluan barang dapur. Sekarang ni dah jadi bujang, tak dah. Kan, beli yang dah siap je lah. Okey, tapi yang pastinya harga je 30% murah daripada harga pasaran. Dan juga kalau nak dicerita, kita tahu di mana dunia terkesan dengan global peningkatan dek kerana konflik yang berlaku di Asia Barat yang belum ada kesudahannya, memberi tekanan kepada penyaluran subsidi dan sebagainya. Tapi menerusi penjimatan subsidi yang disalurkan itu, lebih 20 bilion lah penjimatan subsidi itu disalurkan kembali, salah satunya untuk sumbangan asas ramah dan juga untuk STR lah. Kan, ini salah satulah juga perkara yang kita dapat manfaatnya. Saya pun anak pula pun terima, anda pun ada menerima kadar-kadar yang tertentu. Walaupun macam mana, sikit banyak suku kira, yang penting hargai apa yang kita terima, sebabnya manfaatnya itu kita tetap merasakan. Ha, syukur dengan apa yang ada, insyaAllah sebalik syukur tu bertambah-tambah lagi rezekinya. Baik, dengan kepada Syafiq Farahin dan juga Baby Shima ni, manis-manis cinta. Ha, dia bak cinta ni tak ada yang pahit, semuanya manis. Kan, tapi berhati-hatilah, manis cinta ni sama bahaya dengan manis gula. Silap-silap lebih bahaya daripada manis gula tau. Kan, dia boleh jadikan kita angau, payah nak dengar kata yang indah saja. Ha, yang kita saja betul semata-mata. Ha, kan, sayang tu tak pernah salah, tapi sayang biar bertempat, takut nanti ada pula yang melayang hati perasaannya. Terus saja bersama DJ Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Rock Negara ialah lagunya Ramah-Ramah. Ha, terbang bebas di udara. Ha, kalau terbang betul mencari rezeki, alhamdulillah. Takut terbang dalam mimpi je. Kan? Mentah-mentah lah cuti. Ha, nak kodoh tidur yang dah berhari-hari rasa macam tak puas je. Itu mungkinlah aturan sendiri ataupun susunan atur kehidupan sendiri. Tapi yang paling terbaik sebenarnya, walaupun di hujung minggu tapi tetap bangun awal. Ha, sebabnya kita kena cari satu langkah yang terbaik dalam kehidupan. Sebabnya berpagi-pagi itu sebenarnya yang bagus. Ha, dia tidur ni, sifir yang paling sebetulnya adalah bukan memanjangkan tempoh tidur tapi mengawalkan waktu tidur. Itu yang sepatutnya, melainkan dengan tugasan itu cerita lain kan. Barulah tubuh badan kita ni, jam biologi kita ni tak terkejut, tak lari. Ni kalau tak, dia akan jadi masalah pada hari hak nanti. Mungkin sekarang ni kita tak rasa, tapi apabila makin berusia, makin bertambah remaja purba, kita akan rasa kesan-kesannya tu kan. Sebabnya kedegak kita ni makin lama bukan makin bertambah kuat, makin bertambah kurang jadinya. Ha, jadi yang paling penting sesuaikan dengan usia, barulah badan kita tak merana, tak sesara, tak letih dibuatnya kan. Apapun, sekarang ni masa untuk air temani anda, dan kejap nanti untuk aspirasi anggur aspirasimu akan bersama dengan Kak Teh. Kita akan temani anda untuk di 4 jam yang berikutnya di Salam Terengganu FM. Jadi 4 jam pertama, kalau ada tak kena terkasar, tersasut, tersalah bicara, berjuta kemaafan yang air binti, insyaAllah ada rezeki kita bersama lagi di ruang masa, ruang waktu yang lain pula. Hargai kehidupan kita, hargai orang sekeliling kita, dan juga cubalah untuk ikhtiarkan hidup bukan hanya sekadar untuk diri, tapi biarlah ada maknanya untuk orang sekeliling juga. Ha kan, sebabnya yang paling penting bukan soalnya besar kecil kebaikan yang kita tinggalkan, walaupun sebesar zarah tapi tetap dinilai Tuhan. Terus saja bersama dengan FM. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih DJ Ayi kita, Muhammad Syukri Ismail, baru saja bersama-sama dengan anda dalam Ceria Pagi. Dan waktu ini anggun 10.02 bersama-sama dengan saya Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda. Dan untuk hari ini, edisi Jumaat hari ini, sudah pun 23 Safar 7 Ogos 2026, dan pastinya hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, syukur kita kerana kita bernafas lagi di atas dunia yang fana ini. Dan apapun, untuk anggun inspirasimu sebentar saja lagi, insyaAllah kita bersama-sama dalam rancangan Adinul Khalis, akan membicarakan berkenaan dengan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Rancangan Adinul Khalis untuk hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Ijo kita, dan insyaAllah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Terus bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang khalis, kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membicarakan sifat 20 secara tafsir, secara terperinci, wajib atas kita orang yang mukallaf, balis terberakan,

mengetahui serta berpegang secara ijman, secara kasoh, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Ini wajib mengetahui serta berpegang secara ijma, secara ringkas. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan, lawan daripada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalilnya ada makhluk ini. Kemudian barulah terpergi kepada secara tafsil sifat 20. Sekarang bicara sifat yang ke-9 daripada sifat 20. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azan, pada sedia kala. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, Allah mengetahui. Begitu juga perkara yang harus. Perkara yang harus di sini, harus pada akal. Perkara yang harus di sini, kalau perkara itu ada, berlaku, akal boleh terima. Kalau perkara tu tak ada dan tidak berlaku, akal boleh terima. Itu panggil perkara harus. Bukan harus pada syarak. Harus pada akal. Wajib, wajib pada akal. Mustahil, mustahil pada akal. Harus, harus pada akal. Ketiga-tiga ni, Allah mengetahui sekalian pada sedia kala. Yang wajib pada akal, zat dan sifat Allah. Yang mustahil pada akal, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah contohnya. Yang harus pada akal, ini perkara yang sedang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia sekarang, berlaku di hari akhirah nanti, perkara yang baik, perkara yang jahat, itu semua masuk dalam perkara yang harus pada akal. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Mustahil sama sekali ada perkara yang tiba-tiba Allah mengetahui, tetapi mengetahuinya bukan pada sedia kala. Allah tahu juga, tapi tahu kemudian. Sebelum berlaku perkara tersebut, Allah belum mengetahui. Selepas perkara tersebut berlaku, barulah Allah mengetahui. Jadi maknanya, ada perkara yang Allah mengetahui yang baru, itu mustahil sama sekali. Berpegang ada perkara yang Allah mengetahuinya baru, pegang atau kapir teguh. Perkara ni Allah tahu juga, tapi bukan tahu pada sedia kala. Allah mengetahui itu baharu, yakni kemudian selepas perkara itu berlaku, baru Allah Ta'ala tahu. Sebelum perkara itu berlaku, Allah belum mengetahui. Itu mustahil sama sekali. Bukan kalau berpegang itu pegangan yang kapir. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Ada satu golongan, ada satu golongan, golongan ni dipanggil sebagai puak mazhab lah, puak aliran, dipanggil puak Qadariyah. Dipanggil puak ni, dipanggil puak Qadariyah. Kita biasa dengar nama Qadariyah ni. Qadariyah satu, kemudian satu lagi dipanggil Jabariyah. Satu puak ataupun mazhab ataupun aliran Qadariyah. Regu lawan dengan Jabariyah, satu puak lain. Satu puak timbul kemudian sedikit. Masih lagi di awal Islam timbul Qadariyah Jabariyah ni, tapi kemudian sedikit. Kalau saya nak sebut ni, puak Qadariyah yang timbul di awal Islam, sebelum lagi lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita maklumkan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijri bersamaan dengan 767 Masihi.
150 tahun Hijri, kurun yang kedua, dia panggil kurun yang kedua, bersamaan 767 Masihi. Hak saya sebut ni, Qadariyah ni, timbul sebelum lagi lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian lepas lahir Imam Syafi'i, puak ni memang sudah tak ada. Jadi ini awal lagi. Sebab Imam Syafi'i dia awal Islam, kurun yang kedua. Dia awal Islam. Tapi golongan ni timbul sebelum daripada Imam Syafi'i. Dia nama Qadariyah. Tapi kena bezakan. Kalau tadi tu Qadariyah satu, Jabariyah satu. Itu berkait dengan puak yang yang salah pegangan pada bicara bak ikhtiar hamba dan usaha hamba. Qadariyah satu, Jabariyah satu, dua puak ni yang salah pegangan pada bicara ikhtiar pilihan hamba dan juga kasbun usaha perbuatan hamba. Yang saya sebut Qadariyah ni disebut sebagai Qadariyah Mutaqaddimun, dia panggil Mutaqaddimun yang timbul di awal Islam. Adapun Qadariyah lawan Jabariyah, dia panggil Qadariyah Mutaakhirun yang timbul kemudian sedikit. Masih lagi di awal Islam juga, tapi kemudian Qadariyah lawan Jabariyah itu pergi kepada Qadariyah Mutaakhirun yang timbulnya kemudian sedikit. Ataupun yang saya sebut tadi Qadariyah, puak yang kapi yang timbul di awal Islam ni sebelum daripada Imam Syafi'i dilahirkan, dia panggil Qadariyah Al-Qadariyatul Ula, dia panggil Qadariyah yang pertama. Itu satu nama dia. Ataupun Mutaqaddimun lah, sama juga Mutaqaddimun yang timbul di awal Islam. Adapun Qadariyah lawan Jabariyah, dia panggil sebagai Al-Qadariyatul Saniyah, Qadariyah yang kedua. Gu lawan kepada Jabariyah pada bicara ikhtiar dan usaha hamba. Saya nak pergi pada Qadariyah Mutaqaddimun ni ataupun Al-Qadariyatul Ula ni. Puak ni dia menafikan, dia menafikan menafikan yang pertama kehendak Allah, iradah, ketentuan Allah, iradah, serta dia menafikan akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Ha, nampak molek tu. Puak hok kata kapi ni hok timbul di awal Islam sebelum lahir Imam Syafi'i ni, puak ni melampau sangat-sangat. Selain daripada mereka menafikan kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, bahkan mereka menafikan tahu Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Puak ni mereka berpegang adanya makhluk ini, contohnya adanya manusia ini, Allah yang mengadakan, Allah yang mengadakan. Kemudian lepas diadakan makhluk Allah ni, contohnya manusia, apa yang berlaku kepada manusia ni, perkara baik ke iman dan taat, perkara jahat ke kufur dan maksiat, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Kenapa? Allah tidak mengkodokkan. Sama ada perkara baik iman dan taat, sama ada perkara jahat kufur dan maksiat pada hamba, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Bahkan Allah tidak mengetahui pun sama ada hamba yang Allah jadikan tu kemudian beriman ke, kafir ke, buat taat ke, buat maksiat ke, baik ke, jahat ke yang akan hamba lakukan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, bahkan Allah tidak mengetahui pun apa yang hamba akan lakukan kemudian. Sampai masa hamba beriman, baru Allah tahu. Sampai masa hamba jadi kafir, baru Allah tahu. Sampai masa hamba buat taat,
hamba buat maksiat, barulah Allah Ta'ala tahu. Mendaki, menentukan dengan ikhlas tidak, mengetahui pun tidak, hanya mengetahui selepas berlaku. Hak ni kapi ni, firqah ni. Al-Qadar ni, Qadar yang mutaqaddimu ni. Al-Qadar yatul ula ni, hak ni kapi. Hak ni jarang disebut dalam kitab, sebab ni melampau sangat. Kehendak pun tidak, menentu pun tidak, tahu pun tidak. Mana jahilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kapi apa lagi dah. Jadi golongan ni jarang disebut. Sebab tu kalau kita jumpa dalam kitab Qadariyah. Qadariyah. Qadariyah ni ada dua ni. Hak tu Qadariyah hak timur di awal Islam sebelum Imam Syafi'i lagi. Satu lagi Qadariyah regu dengan Jabariyah pada bicara itu dan sahamba. Tapi kita sebut Qadariyah. Mana satu daripada dua ni? Yakni Qadariyah yang lawang Jabariyah. Qadariyah yang timbul kemudian. Tapi Qadariyah mutakhirun ataupun Al-Qadariyah tu saniyah. Pada ni. Puk-puk yang sesak ni, nama-nama mereka ni, sangat-sangat eloklah kita mengetahui. Bukan tahu kata, manakah akidah yang salah? Tak. Akidah salah ni, puk ni, namanya apa? Nama puak-puak yang salah ni, sidang pendengar, nama ni bukan mereka yang letak nama mereka. Puak-puak yang salah ni ada letak nama. Qadariyah ke, Jabariyah ke, contohnya Mu'tazilah ni, nama ni bukan mereka yang letak pada puak mereka. Bukan. Mereka mengatakan merekalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah yang berakal dengan akidah yang khalis, akidah yang suci. Mereka dakwa mereka lah akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah yang sebenar, akidah di sunnah jemaah. Bukan mereka mengatakan mereka lah akidah salah. Bukan. Jadi yang meletakkan mereka akidah salah serta ngeletak nama adalah di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jemaah. Untuk kita mengenali puak yang sesak, yang salah pegangan ni, nama apa? Gitu. Faham tak ni? Dia nak letak nama ni, tengoklah, salah macam mana. Maka orang pun letak nama. Macam ginilah. Contoh-contoh, keluar kenyataan, ajaran sesak. Ajaran sesak ni, bawa kata ada puluh-puluh nama ni, sesak ni, pihak berkuasa agama yang menyatakan mereka ajaran sesat. Mereka yang ajaran sesat, mereka tidak kata mereka sesat. Mereka kata mereka yang sebenar. Kemudian nama pula tu, terkadang pihak berkuasa agama letak nama puak sesat nama apa. Atau timbul bagai-bagai nama tu, puak sesat ni. Tapi nak ceritanya, puak sesat ni, Yang letak kata mereka sesat, pihak berkuasa agama, mereka tak kata mereka sesat. Ini samalah. Akidah-akidah yang salah ni, ulama' ahli sunnah jemaah yang mengatakan salah dan meletakkan nama bagi mereka. Jadi puak akidah salah setengah nama ni, kita molek sangatlah kalau kita tahu. Tadi contohnya, Qadariyah ada dua puak. Qadariyah yang pertama timbul sebelum dia Imam Syafi'i. Qadariyah yang kedua timbul kemudian sedikit. Faham tak ni? Qadariyah yang pertama, Allah tidak menghendaki, tidak menentukan sesuatu yang berlaku pada hamba. Serta Allah tidak mengetahui. Sampai masa berlaku baru Allah mengetahui. Manapa sebelum mengetahui Allah jahil. Orang ni kapi pegangan. Qadariyah regu Jabariyah tu, dia lain. Allah letak kudrah pada hamba. Kudrah ni tenaga. Sifat kudrah Allah, sifat yang ketujuh, dia panggil kudrah qadimah. Adapun kudrah yang ada pada diri hamba, dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Yang Allah jadikan pada hamba. Yang kita panggil kudrah hadisah ni, kita panggil tenaga, energi, keupayaan, kekuatan.
Orang Terengganu panggil geng. Orang Terengganu panggil geng. Itu perkataan Terengganu lah. Jadi selepas daripada Allah jadikan kudrah pada hamba, ni Muqtazilah Qadariyah ni, kudrah pada hamba lah yang menjadikan segala-gala perbuatan hamba bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrah pada hamba Allah yang jadikan. Zahirnya mari mana kudrah pada hamba ni? Zahirnya mari daripada hamba makan dan minum. Hamba makan, hamba minum, maka terhasillah kudrah tenaga. Jadi terhasil kudrah tenaga pada hamba Allah yang menjadikan, bukan makanan, minuman yang menjadikan. Pada zahirnya kerana makan, kerana minum lah terhasilnya tenaga. Tapi yang menghasilkan tenaga pada hamba, yang menjadikan tenaga pada hamba Allah Ta'ala. Selepas Allah menjadikan kudrah tenaga pada hamba Muqtazilah Qadariyah ni, habislah kerja Allah. Setakat tu je kerja Allah. Jadi berlakunya usaha perbuatan hamba, berhasilnya jadinya apa yang hamba usahakan, semata-mata kudrah yang Allah letak pada hamba yang menjadikan. Bukan lagi perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah separuh sahaja. Letak kudrah pada hamba, habis perbuatan Allah yang berlaku pada hamba siang malam ni. Gerak diam berusaha yang menghasilkan perbuatan usaha hamba pergi kepada perbuatan kudrah hadisah yang Allah letak pada hamba yang dinamakan makhluk. Jadi makhluk ni pula mengambil alih tugas Allah sebagai khalik yang menjadikan makhluk kudrah tenaga pada hamba ni, daripada makhluk naik pangkat jadi khalik yang menjadikan. Di makhluk naik pangkat jadi Tuhan pula dah. Ini Muqtazilah Qadariyah, hak sesak pegangan. Yang kita bicara dahulu sifat yang keenam, wahdaniyah pada af'an. Wahdaniyah pada af'an. Kemudian mustahil berbilang pada af'an. Hak jenis Muqtazilah Qadariyah ni, Allah letak kudrah pada hamba, selesai pekerjaan Allah Ta'ala. Kudrah pada hamba lah yang menjadikan perbuatan hamba pula. Jadi Allah separuh, hamba kudrah pada hamba separuh. Ini dia panggil kam muttasi pada af'an. Ini nama dia, hok saya bicara dahulu. Kam muttasi pada af'an. Perbuatan yang berlaku berkerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu muttasil. Berkerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Allah separuh letak kudrah pada hamba. Kudrah tu makhluk yang ada pada hamba pula yang menjadi khalik yang menjadikan sendiri perbuatan usaha hamba. Jadi separuh-separuh lah. Itu dia panggil musyrik, mensyirikkan Allah pada af'an. Akidah ni banyak sekarang ni, ingat baik. Allah letak kudrah tenaga pada hamba, tenaga pada hamba lah pula yang buat kerja. Allah setakat tahu hamba buat kerja, Allah setakat tengok hamba buat kerja, Allah tak buat dah sebab Allah letak dah kudrah pada hamba. Oh ni banyak sekarang ni. Ini akidah yang musyrik. Akidah yang musyrik. Yang menyengutukan Allah pada perbuatan. Akidah salah ni, tahap kesalahan akidah Muqtazilah Qadariyah ni, ulama tauhid khilaf nak letak. Satu pandangan, kapi akidah ni imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Satu pandangan, tak hukum kapi lah. Akidah musyrik ni. Tapi akidah yang berdosa besar. Sebesar-besar dosa akidah, amal ibadah, semayang, zakat, puasa haji dan amal ibadah lain sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akidah musyrik, macam mana amal ibadah nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ahli sunnah wal jemaah, akidah yang khalis, akidah yang suci, kita berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak kudrah pada hamba. Kemudian berlaku gerak dia hamba, perbuatan Allah. Terhasillah usaha perbuatan hamba, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan yang memperbuatkan tenaga pada hamba Allah.
yang memperbuatkan gerak dia hamba berusaha Allah, yang menghasilkan yang menghasilkan usaha hamba itu pun di hujung perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sekalian qadar rukun iman yang keenam, sekalian qadar yakni sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Letak kudrah pada hamba, perbuatan Allah. Menggerak diamkan usaha hamba, perbuatan Allah. Menghasilkan usaha hamba, perbuatan Allah. Walaupun akidah yang khalis, akidah lisanul jamaah, wajib berpegang hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiarun dan juga kasbun, pilihan hati dan juga usaha perbuatan hamba. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah. Tetapi walaupun akidah yang khalis, akidah lisanul jamaah, wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian termasuk ikhtiar hamba. Sekalian termasuk perbuatan hamba, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tadi tu saya nak pergi kepada puak sesak, puak kapi yang berpegang Allah mengetahui tetapi mengetahui yang baharu. Mengetahui selepas perkara itu berlaku baru Allah mengetahui. Jadi Allah ni macam kita juga, kita pun sama. Lepas berlaku kita pun tahu. Sebelum berlaku kita tak tahu. Lepas berlaku baru kita tahu. Jadi Allah pun gitu juga. Allah tahu, tahu yang baharu. Itu pegangan yang kapir lah. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan, pada sedia kala. Kemudian dalam slot yang terdahulu saya ada sebut, saya akan membicarakan sifat, sebenarnya sifat ilmu ni saya akan regukan dengan sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah. Dahulu masa saya menghuraikan sifat iradah yang memang sangat-sangat panjang pembicaraan dalam slot Adinul Khalid ni, saya regu dengan ilmu. Sekarang ni masuk sifat yang sifat ilmu, insyaAllah saya akan regu balik dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hok kata qadariyah yang sesat yang kapi ni, Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak ada qada, serta Allah tidak mengetahui. Atau kapi terulah. Yang timbul sekarang, Allah ada yang Allah menghendaki serta Allah mengetahui, tapi ada Allah tidak menghendaki tapi Allah tetap tahu. Jadi tahu ni sebenarnya hak tadi tu sesak sangat tu, qadariyah tu. Allah Ta'ala tahu kemudian, lepas tu dia tak bicara mana waktu. Sebab Mu'tazilah sesat yang lain, mereka tetap berpegang Allah mengetahui. Mereka tetap berpegang Allah mengetahui. Tapi yang timbul sekarang ni, ada perkara yang Allah menentu serta Allah mengetahui, tapi ada perkara yang Allah tidak menentu, Allah hanya mengetahui. Mengetahui tetap mengetahui. Mana? Allah menentu serta Allah mengetahui berlakunya siang, berlakunya malam, berjalannya planet-planet yang besar di angkasa lepas tu, lahirnya manusia di mana, keturunan mana, bangsa apa, jantina apa, macam mana rupa bayi dilahirkan. Itu adalah ketentuan dan Allah mengetahui. Matinya di mana, macam mana, bila, itu ketentuan serta Allah mengetahui. Kemudian apa yang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, baik ataupun jahat, Allah hanya mengetahui sahaja. Allah tidak menentukan hanya timbul sekarang. Allah menentu dan mengetahui hanya hak berlaku di nu alam cakrawala tu. Berjalan planet-planet, berjalannya matahari, berlakunya siang malam, itu memang
ketentuan Allah serta Allah mengetahui. Adapun yang berlaku di atas bumi sekarang ni, kehidupan kita pun bertahun, Allah tidak menentukan. Kita sebab-sebab memilih bukan ketentuan Allah. Allah yang mengetahui. Ini semua akidah-akidah sesat. Walaupun mereka berpegang, Allah masih lagi mengetahui. Satu laginya yang sesatnya, hak berlaku di langit itu, berlaku siang, berlaku malam, memang ketentuan dan perbuatan Allah serta Allah mengetahui. Hak berlaku di bumi ni, dia bagi dua. Hak berlaku di bumi ni, kalau yang baik, iman dan ta'ah, Allah menentukan serta Allah mengetahui. Tapi kalau yang berlaku di bumi ni, perkara jahat, kufur dan maksiat. Ini golongan Mu'tazilah yang masyhur. Golongan Mu'tazilah yang masyhur ni, perkara baik yang berlaku di bumi, Allah menentu serta Allah mengetahui. Perkara jahat yang berlaku di bumi ni, Allah tidak menentukan. Tapi Allah mengetahui hamba akan memilih dan melakukan kejahatan. Tapi Allah tidak menentukan. Ha, ini pegangan Mu'tazilah yang masyhur. Seriusnya pegangan ni, setengah ulama mengatakan pegangan-pegangan kafir juga. Setengah ulama mengatakan pegangan-pegangan yang berdosa besar. Amalan ibadah sama setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun akidah yang khalih, akidah yang suci, akidah yang sama jemaah, perkara baik ke perkara jahat ke, Allah menentukan pada azal. Sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Ini pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang diri hamba sendiri. Itu hanya ada percakapan. Pegangan kita, rukun iman yang keenam, perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat kufur dan maksiat, Allah menentukan pada azal. Dan Allah mengetahui pada azal. Sidang pendengar, pembicaraan sekarang, pembicaraan Aqaidul Iman yang 50. Pembicaraan Aqaidul Iman 50 ini, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Kita bicara sekarang slot Ad-Dinul Khalis, pembicaraan Aqaidul Iman yang 50. Ia akan merangkumi sifat Allah, sifat Rasul, serta akan merangkumi keenam-enam rukun iman, masuk di bawah pengertiannya, di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam pertama yang menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, nak sah sembahyang, nak sah zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain adalah Islam, iaitu dua kalimah syahadah yang merangkumi di dalamnya Aqaidul Iman yang 50, yang merangkumi keenam-enam rukun iman. Mudah-mudahan Salah Ad-Dinul Khalih ni kita sama-sama ambil kesempatan betul-betul dan dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita di kalangan mereka-mereka yang berakidah-akidah yang khalis, akidah lisan jemaah, dan mereka-mereka yang beramal soleh, beriman dan amal soleh lah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma allimna ilma akdamin bapa himna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Meraihkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Alright, anggut inspirasimu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria untuk waktu ini. Kita teruskan dengan rancangan tajaan Top Vision. Bersama-sama dengan tetamu kita, Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doktor merupakan pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu,
1: Betul.
0: Jalan Sultan Zainal Abidin. Hari ini, Doktor, kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting untuk ibu bapa terutamanya, Doktor, ya. Iaitu masalah mata dalam kalangan kanak-kanak. Kadang-kadang, Doktor, anak ni kita nampak sehat, aktif, tak mengadu apa-apa, kan? Tapi sebenarnya ada masalah penglihatan yang tidak disedari. Kalau macam Kak Teh ni, memanglah kita tahulah, kan? Okey, Doktor, mungkin untuk soalan pertamanya, apakah masalah mata yang paling biasa berlakulah pada kanak-kanak ni, Doktor? Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Teh, semua pendengar. So, jadinya tajuk hari ini mengenai masalah mata di kalangan kanak-kanak. Dia agak, sebenarnya agak serius juga kalau tentang masalah mata kanak-kanak. Disebabkan, ialah kanak-kanak dia tak boleh bagi tahu sangat. Kadang-kadang dia bagi tahu, kita anggap remeh benda tu. Dia kata kadang-kadang, dia kata gosok mata, lepas ada benda mata dekat dalam mata. Tapi sekarang kita agak, kadang-kadang kita anggap remeh sebab tak jadi kat kita, kan. Betul. Tapi kalau orang berusia, memang dia boleh tahu, oh, ada masalah. Kalau kurang nampak sikit pun boleh dapat tahu. Betul. Tapi kadang-kadang dia tak beritahu pun. Sebab dia menggunakan sebelah, kalau mata kanan bermasalah, dia guna mata belah kiri, macam tu. So jenisnya dia tak pandai nak beritahu kita apa masalah mata tu. Tapi di kalangan kanak-kanak ni, dia ada banyak masalah mata yang sekarang ni, digital era ni, makin bertambah sebenarnya berbanding zaman dulu-dulu, masa zaman kita kecil-kecil dulu, kan? Salah satunya adalah yang kita paling apa tu, yang dapat detect, kan, adalah rabun jauh. Itu
0: rabun jauh,
1: rabun jauh sekarang ni kanak-kanak dia dah start makin sangat tinggi berbanding dulu. Kalau dulu mungkin power mungkin 100, 100.5 macam tu. Sekarang ni kanak-kanak even yang dah berumur 6 tahun, 7 tahun, dah dekat 700-800.
0: Dah tinggi dia,
1: dah
0: punya
1: tinggi sangat.
0: Apa ni?
1: Dia punya power cermin dia, mata yang dia perlukan tu. Dan kalau umur 7-8 tahun pun dah tinggi, bila meningkat usia, power tu memang akan meningkat lagi. Tapi ini adalah salah satu saja yang masalah mata tu. Banyak lagi masalah, saya mata malas. Lepas tu kadang-kadang
0: letih,
1: juling, letih
0: juga rasa mata.
1: Dan orang panggil sekarang ni ada sindrom digital eye syndrome. Digital eye syndrome ni kanak-kanak pun dah boleh ada
0: sebab gadget kot.
1: Betul, sebab gadget tersebut. So itu part of yang kata masalah-masalah yang sangat-sangat common berlaku dekat dalam kanak-kanak.
0: Okey, jadi itulah. Biasanya kalau dulu-dulu mata kanak-kanak ni masih orang kata okey, sebab mungkin faktor gadget tu, Doktor,
1: Betul.
0: Berbanding dengan orang dewasa ni, kan?
1: Betul.
0: Jadi agaknya bagaimana ibu bapa ni dia nak boleh tahulah anak ni ada masalah penglihatan ke atau macam mana tu?
1: Ini soalan yang sangat penting juga. Sebabnya kanak-kanak dia tak dapat beritahu. Jadinya kita akan tengok saja. Kita kena observe dia? Apa masalah sebenarnya budak ni, kanak-kanak ni, kan?
0: Betul.
1: So kadang-kadang kanak-kanak ni, dia apabila dia ada masalah mata, salah satu yang common dia apa tu, simptom dia adalah dia selalu berkelip mata. Berkelip macam tu.
0: Maknanya biasanya kalau kita berkelip ni taklah kerap, kan?
1: Betul.
0: Macam kat sekarang ni tak ada lah macam kelip.
1: Tak ada lah. Dia asyik-asyik berkelip. Kita pun nampak macam ni. Kelip macam tu. Sebenarnya ada masalah tu kalau dia berkelip macam tu. Itu nombor satu. Itu simptom yang orang kata quite common. Tapi orang dismiss tu benda tu. Kelip je, tak ada semua. Masuk abuk je kot.
0: Kita macam pandang ringan.
1: Sangat pandang ringan. Tapi bila ada simptom yang lain, juling macam tu, pun ada juga. Tapi selalunya kalau juling keluar, orang akan datang cepat. Tapi kalau juling dalam, orang jarang datang cepat.
0: Macam tak indah sangat.
1: Tak indah
0: kan?
1: Sebab bila juling dalam ni, orang kata, eh comel lah mata ni kata. Okay. Macam olah macam juling sikit air je kan.
0: Kadang macam tak perasan sangat.
1: Macam tak perasan, eh nampak comel, nampak ni. Tapi sebenarnya mata dia juling. Tetap boleh.
0: Okay. Jangan biarkan.
1: Jangan biarkan. Okay. Kalau juling walaupun sedikit, sebenarnya kita takut masalah mata tu, yang pertama adalah dia punya power je sebenarnya. Cermin mata tu. Kadang-kadang dia terlalu, orang panggil terlalu accommodate. Accommodate maksudnya macam dia terlalu fokus kepada satu meda tu, menyebabkan mata dia juling ke tengah. Dan kalau terlalu terlalu lama, terlalu kerap dia tengok benda yang terlalu dekat, juling tu dia menjadi permanent. Itu yang kita kena kena hati-hati.
0: Itu tanda-tanda tu.
1: Tanda tu. Tu second juling. Yang ketiga, kalau dia ada alergi ke apa, of course lah kita akan nampak mata merah. Dan pesakit akan sentiasa gosok mata.
0: Macam mata berair.
1: Betul. Dia mata berair, kanak-kanak jangan sikit. Tapi gosok mata tu.
0: Macam gatal.
1: Gatal, gosok-gosok. Dia kalau ada masalah mata kanan, dia akan gosok mata kanan. Asyik-asyik gosok.
0: Lepas tu macam merah.
1: Lepas tu, gosok-gosok. Tapi ingat, masuk abuk kot. Gosok je. Tapi padahal mata tu ada benda, ada masalah.
0: Ada masalah lain rupanya. Bukan setakat masuk abuk je.
1: Betul.
0: Okey. Itu dia. Macam mana kita nak tahu kan?
1: Betul. Itu simptom-simptom yang panggil paling awal. Yang kita boleh detect sebenarnya. Tapi kita harapan kita lah, kalau ibu bapa kan terpaksa cakna dengan benda-benda masalah yang walaupun kecil ni, walaupun kita kata miniskul, macam sangatlah tak penting rasanya, seolah kalau kita lah kelik-kelik tak ada lah, kata mata kering kot. Tapi sebenarnya mungkin pesakit dia ada masalah lain selain kena mata kering tersebut.
0: Kadang-kadang ada juga anak-anak ni mengadu kan.
1: Yang mengadu selalunya
0: penat.
1: Betul. Yang mengadu selalunya umur dia dah besar. Maksudnya umur mungkin 9-10 tahun.
0: Yang 7 jarang
1: eh? Jarang. Kalau 4-5 tahun lagi lah, tak cakap apa.
0: Dia tak tahu apa. Ingat benda yang normal.
1: Betul. Dia gosok je, isap-isap susu gosok. Gitu je. Betul dia tak?
0: Tapi ada juga doktor, kadang-kadang anak juga mengadu mata pedih atau silau bila berada di bawah cahaya terang.

0: bersama Iliana dengan lagunya Molek. Molek, kiranya anda mendapat perkhidmatan nasihat dari Dr. Kamal di Top Vision di mana lokasinya?
1: Top Vision Kuala Terengganu, dia betul-betul berdepan, berhadapan dengan Sumai Hotel.
0: Okay.
1: So jadinya boleh je datang, boleh call kita. Nombor telefonnya sekejap, saya pun
0: Boleh bagi tahu sikit dulu awal-awal.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Boleh
1: berhubung dekat 018-268-8094.
0: Sekali lagi,
1: 018-268-8094. Ataupun boleh call direct nombor 09-622-5993.
0: Okey, tak kisahlah. Tapi dewasa ke kanak-kanak ke?
1: Betul,
0: kan?
1: Tak kisah.
0: Tak kisah. Sebab hari ni kita memang fokus kepada yang rabun pada kanak-kanak ni, kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau anda mempunyai masalah mata, macam orang dewasa ke, warga emas ke, boleh je datang ke Vision. Jadi kita nak tahu juga ni, doktor, betul ke penggunaan gadget ni menyebabkan rabun pada kanak-kanak ni? Mungkin salah satu faktor lah.
1: Sebenarnya salah satu faktor yang paling kuat sekarang ni memang adalah gadget. Kalau kanak-kanak, dan saranan untuk penggunaan gadget untuk kanak-kanak kurang daripada 12 tahun adalah sebenarnya 20 minit sahaja sehari.
0: Sehari 20 minit?
1: Ya, takkan dapat 20 minit tu kita.
0: Tak dapat. Kalau tak dapat, ada apa telefonnya menangis.
1: Betul. Sebenarnya apa yang mak ayah kita buat dulu kan? Okay. Maksudnya dia dia suruh kita main kat luar, beraktiviti dekat luar. Itu adalah sebenarnya sangat bagus untuk mata.
0: Zaman Kak Atih tu.
1: Betul. Zaman kita juga. Tapi dah pakai jam mata juga. Tapi dia sangat bagus. Sebabnya apabila kanak-kanak kan, dia berada di luar, dia main dekat luar, dia fokus pada benda yang jauh. Jadinya, kalau dia terlalu fokus pada benda dekat, sebenarnya bola mata tu dia boleh memanjang. Macam tu, panjang, jadi power meningkat. Tapi kalau dia sentiasa bermain kat luar, fokus dekat luar, aktiviti,
0: Betul.
1: Itu salah satu benda yang sangat bagus.
0: Jadi bola matanya?
1: Bola mata dia akan maintain. Maksudnya dia akan dia membesar ikut cara dia membesar. Maksudnya ikut pembesaran dia. Tapi kalau dia sentiasa dekat dengan telefon, dengan iPad, jarak pun sebenarnya jarak kita reading macam almost 33 hingga 44 cm macam tu lah. Tapi dia ni macam ke depan sangat. Jadinya dia akan induce mata tu jadi panjang, dan bola mata tu power dia terpaksa pakai cermin mata yang tinggi power dia.
0: Kesan kepada mata gadget.
1: Kesan pada gadget tu. Gadget memang tinggi. Salah satu sebab kenapa sekarang ni kanak-kanak, kalau kita perasan zaman masa zaman dulu lah, zaman kita kan, dalam satu kelas budak-budak tu jarang pakai cermin mata.
0: Ya, betul. Sekarang ni
1: almost semua pakai cermin mata.
0: Kecil-kecil dah pakai.
1: Betul.
0: Sebab ada masalah mata.
1: Betul.
0: Kat situ.
1: So kalau gadget ni adalah salah satu faktor utama. Lepas tu bila dia jarang kat luar, selalu dalam rumah kan, itu yang menyebabkan penglihatan pun akan makin kurang. Gadget pun selain daripada power tinggi, dia boleh menyebabkan mata tu juling disebabkan terlalu lama. Ada pesakit waktu COVID hari tu, dia kanak-kanak kan, umur 9 tahun. Mak ayah dia kerja. Dia waktu COVID tu, mak ayah dia kerja sebagai kat dekat kesihatan. Mak ayah kerja, dia terus buka PS4. Dia buka depan, tengok depan. Bila mak dah balik, tutup. Buat kerja macam tu. Nanti hari-hari kan kita dalam rumah,
0: betul-betul.
1: Dia tak pergi sekolah,
0: tak keluar.
1: But after few months, juling mata dia. So jadinya bahaya gadget ni kalau jarak tu tak dijaga.
0: Jadi kalau macam jenis, sebab faktor kita, aktiviti kita ni boleh dirawat ke ataupun jenis
1: dia tu, kalau juling tu masih
0: bukannya pering, semula jadilah.
1: Maksudnya yang apa dia?
0: Yang sebab biasa juling ni semula jadi.
1: Betul.
0: Cukup, kalau tak semula jadi ni,
1: ya inilah
0: boleh rawat ke?
1: Boleh tetap juling. Dia yang paling penting adalah setiap masalah juling memang boleh dirawat. Dan jangan takut, walaupun dah tua, tetap boleh dirawat masalah juling tersebut.
0: Baik.
1: Cuma kita kalau nak rawat tu, pesakit kena ada expectation apa yang dia akan dapat,
0: okay,
1: apa yang dia boleh dibantu, alright, dengan rawatan juling tersebut.
0: Baik.
1: Tapi kalau kanak-kanak, juling tu sangat-sangat penting. Sebabnya kalau dia tak dirawat juling tu, dia mata tu memang
0: ada masalah,
1: boleh akan ada masalah kemudian lagi.
0: Okay. Itu mata juling, doktor. Tapi apa pula yang mata malas ni, macam mana?
1: Ah, itu saya nak beritahu. Mata malas ni. Okay.
0: Ah, mata malas macam mana pula?
1: Mata malas ni adalah disebabkan oleh orang panggil, dia terjadi macam ni sebenarnya. Secara layman term tu,
0: okay,
1: sebelah mata ni dia normal. Contohnya dia boleh nampak jauh dengan cantik. Okay. Tapi sebelah mata ni dia tak nampak. Maksudnya dia kabur. Dan bila kenapa dia kabur adalah kadang-kadang pesakit ni, dia kanak-kanak kan, dia fokus dengan sebelah mata saja. Jadinya sebelah mata tu rajinnya menengok. Boleh nampak jelas, boleh membaca, boleh tengok jauh, tengok dekat.
0: Okay.
1: Tapi mata sebenarnya, otak ni, bila dia tak menggunakan sebelah lagi mata tu, mata tu akan jadi malas. Cuma saraf dia tak matang.
0: Macam mana kita nak tahu kita guna, apa ni, anak-anak kita guna sebelah mata je ataupun kita sekalipun?
1: Dia, salah satu dia punya, apa nama tu, simptomnya adalah juling. Sebenarnya juling tu boleh menyebabkan mata malas. Mata malas pun boleh menyebabkan juling. Dia benda yang berkait rapat,
0: saling berkait.
1: So jadinya bila satu pesakit tu dia juling keluar, maksudnya bila juling keluar, dia tak menggunakan penglihatan ni untuk melihat. Dia gunakan sebelah saja untuk bercakap dengan kita. Sebelah dia, sebelah lagi dia juling. Maksud juling tu otak anggap seolah mata tu tak ada.
0: So dia tak develop. Tak guna sangat lah.
1: Betul. Bila dia tak develop, jadinya dia akan menyebabkan saraf tak matang. Dan saraf ni dia stop pertumbuhan dia tu pada umur 10 hingga 11 tahun. Dia stop. Maksudnya apa yang dia dah nampak waktu umur 10 dengan 11 tahun tu, itu yang dia akan bawa seumur hidup. Kalau dia nampak kabur, kaburlah dia nampak. Dan kalau kita bagi cermin mata pun, dia tidak akan dapat membantu penglihatan dia tu.
0: Baik, itulah antaranya. Jadi kita nak tahu juga, doktor, langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa ni untuk melindungi mata anak-anak kita ni.
1: So yang pertama adalah, yalah, kita memang terpaksa cakna dengan itu nombor satu. Kalau nampak lain sikit, kena ada sense of urgency. Maksudnya kena check mata ni. Itu nombor satu. Tapi untuk zaman sekarang ni, kita kanak-kanak kan, dia kena amalkan panggil 20-20-20. Maksudnya 20-20-20 ni adalah method. Maksudnya kalau kita tengok benda dekat, membaca ataupun kita menggunakan gadget,
0: screen
1: tu, 20, selepas 20 minit dia kena rehat. Rehat tak lama pun, dalam 20 second macam tu, 20
0: rehat
1: saat.
0: Sekejap
1: je. Untuk tengok benda jauh, 20 kaki. Macam tu. Macam 20-20-20. Maksudnya 20, selepas 20 minit, rehat 20 saat, tengok benda jauh, 20 kaki tu, lebih kurang dalam 6 meter. Macam tu. Tengok jauh, sama 20 minit, 20 saat tu, tengok.
0: Kira 1, 2, 3, 4, sampai 20.
1: Betul. Bukan. Sebenarnya, dia benda 20-20-20 ni pun, kita pun kena amalkan. Sebabnya,
0: kita yang dewasa ni.
1: Dewasa sebab kita pun tak dapat lari daripada gadget.
0: Macam Kak T sekarang ni, tengok skrin ni.
1: Kak T memang lah, lagi banyak skrin. 5-6 skrin.
0: Jadi 20 minit, lepas tu 20 saat, Kak T kena tengok kat luar.
1: Betul, 20 saat tengok luar, 20 saat. Sebabnya kita, mata kita pun perlu relax.
0: Letih kan mata?
1: Betul, bila kita terlalu fokus kan, sebenarnya otot dalam mata tu, dia bergerak, dia boleh kejang sebenarnya. Maksudnya kalau sangat penat, dia boleh menyebabkan mata tu cepat letih. Dan kalau kita terlalu fokus pada sesuatu benda kan, sebenarnya kita punya blinking pun dia akan reduce. Maksudnya berkurangan dia punya blinking tu.
0: Baik. Okey, kita dengar lagu dulu, doktor.
1: Boleh.
0: Lepas ni kita sambung sikit lagi untuk penghujungnya dalam rancangan Tajaan Top Vision untuk hari ini bersama-sama dengan Dr. Kamal.

0: Waktu sekarang sudah pun 11.32 minit pagi menjelang tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan rancangan tajaan Top Vision bersama-sama Dr. Kamal. Jadi di hujung-hujung ni sempat lagi dah kok Kak Ati nak bertanya kepada doktor, adakah penggunaan kanta khas atau cermin mata tertentu boleh membantu melindungi mata daripada kesan skrin digital ni, doktor?
1: Betul. Okey. Sebenarnya untuk kanak-kanak dan untuk orang dewasa jugalah saya beritahu. Kalau orang dewasa memang kalau yang blue light filter tu dapat membantu mata sebenarnya. Okay. Yang cermin mata yang ada blue light filter tu sebenarnya blue light ni daripada gadget semua ni untuk orang adult dia boleh menyebabkan saraf mata tu boleh menua daripada usia dia.
0: Baik.
1: Maksudnya kalau penggunaan gadget terlalu lama kan dalam satu hari tu saraf mata boleh menua. Tapi untuk kanak-kanak yang ada masalah rabun. Jadinya cermin mata ni memang adalah salah satu rawatan untuk memastikan penglihatan dia tu tepat.
0: Okay.
1: Itu nombor satu. Dia memang tak boleh lari dengan cermin mata. Dan kalau dia pakai cermin mata, sekarang ni kita dah ada teknologi yang banyak. Iaitu kalau cermin mata tu dia pakai, sekarang ni ada jenis cermin yang kalau dia pakai cermin tu, dia akan menghalang power tu meningkat.
0: Sekarang
1: dah ada.
0: Hebat.
1: Maksudnya dulu mungkin setiap tahun kena tukar cermin mata
0: tukar,
1: macam 300.5, 400.5 macam dia naik setiap tahun naik. Tapi sekarang ni dah ada dah cermin tu yang menghalang. Maksudnya dia akan naik juga tapi dia tak naik macam 100 macam tu. Dia naik mungkin 25, 50 macam tu. Maksudnya kenaikan tu dia sangat sedikit berbanding kalau pakai cermin mata yang biasa dia akan naik dengan cepat.
0: Baik.
1: Macam tu. So cermin mata tu dia tidak menyebabkan penglihatan mata tu kabur tetapi dia adalah satu benda yang amat penting untuk penglihatan mata tu untuk kanak-kanak tu berkembang. Jadi lagi bagus penglihatan tu. Jadi untuk rawatan tak kira apalah juling ke apa, nombor satu cermin mata kena pakai sebenarnya. Kalau ada power saja kena pakai cermin mata.
0: Okey. Ada berapa takut kalau anak pakai cermin mata rabuk akan jadi lebih teruk?
1: Dia sebenarnya ini orang panggil ni macam pakai mitos sebenarnya.
0: Mitos,
1: dia rabun tu tak makin teruk sebabnya kanak-kanak dia makin membesar jadi bola mata memang akan membesar. Power memang akan naik disebabkan kalau pakai cermin mata ke tak pakai cermin mata sama saja.
0: Sama je.
1: Tapi sekarang ni kita kena tahu yang cermin mata yang boleh menghalang kenaikan tu ada.
0: Ada.
1: So
0: itu yang kena tahu.
1: Itu kena tahu. Pasal kalau saya sarankan kalau kanak-kanak kan yang bermasalah rabun walaupun sikit, walaupun 7 tahun rabun baru 100. Cuba try guna cermin mata yang untuk menghalang apa tu rabun tu jadi meningkat. Sebabnya dia akan membantu kanak-kanak. Kita tak nak bila umur 12 tahun power dah 400-500. Sebab power ni dia akan stabil bukan umur 12 tahun, umur 17-18 tahun baru stabil macam tu. Sehingga maksudnya lepas umur 18 tahun power tu mungkin naik mungkin turun macam dia stabil lah macam tu. Tapi kalau dia sebelum daripada umur tu memang power boleh menaik disebabkan kanak-kanak tu sendiri tengah sedang membesar macam tu.
0: Di hujung ni mungkin nasihat doktor lah kepada ibu bapa yang ada dengar waktu ni, mungkin ada masalah anak-anak ada masalah mata ke?
1: Betul. Sebenarnya yang pertama adalah kalau kanak-kanak kita kena sedar bahawa kanak-kanak memang tak dapat sebut pun kalau dia ada apa-apa masalah. Kita kena cakna yang itu. Dan kalau nak cakna pun bila dah tahu ada masalah kita kena act. Sebabnya salah satu benda yang halang perkembangan mata ni adalah motivasi ibu bapa tu sendiri untuk kalau kena isi ubat untuk kanak-kanak selalunya ubat tu lama sebenarnya. Kalau alergik sangat lama, bertahun-tahun kena guna. Dan kalau ubat untuk menghalang mata tu daripada power meningkat pun sangat lama ubat tu kena guna, bertahun-tahun. Jadi motivasi ibu bapa pun terhadap kanak-kanak pun kena tinggi juga. Tak kira lah kalau juling mata malas pun kalau salah satu rawatan mata malas kita kena patch mata yang bagus tu supaya kita train mata yang malas tu pun itu pun bertahun-tahun kena buat. Itu adalah salah satu motivasi yang kita kena ibu bapa sendiri yang kena ni. Kena cakna
0: lah. Jadi yang pentingnya doktor sebarang masalah berkenaan dengan mata, boleh ke Top Vision eh.
1: Betul, boleh.
0: Macam mana boleh nak pergi lokasi sekali lagi? Mungkin boleh berkongsi nombor telefon lagi, doktor.
1: Boleh. Kalau nak pergi, sebenarnya kita punya klinik klinik mata, okay, Top Vision Kuala Terengganu ni. Baik. Dia berdekatan dengan Sumai Hotel, dekat depan Sumai Hotel. Saya rasa semua orang tahu Sumai Hotel tu kat mana. Dan boleh juga call kita di 018-2688-094 ataupun dekat telefon biasa 09622-5993.
0: Waktu operasi hari apa?
1: Waktu operasi kita start daripada hari pukul 9 sehingga pukul 5. Hari Sabtu, hari Ahad sehingga hari Sabtu, Jumaat. Sabtu kita cuti.
0: Hari ini buka?
1: Hari ini buka.
0: Oh, Sabtu cutilah.
1: Sabtu kita tutup.
0: Okey, baik. Hari ini buka. Buka hari ini kalau siapa-siapa nak pergi bolehlah eh.
1: Boleh. Okay. Tak ada masalah.
0: Tapi waktu Jumaat tu tutuplah.
1: Betul. Atau kan saya tak sampai Jumaat.
0: Okey, baik. Terima kasih, doktor.
1: Sebelum tu saya nak saya sebenarnya pada bulan 5 dan bulan 6 lepas kita ada buat macam carnival cataract yang ditaja oleh Lions Club Kuala Terengganu. Saya sebenarnya dekat sini nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Lions Club Kuala Terengganu, sebabnya dia telah sponsor sebanyak 10 mata pembedahan secara percuma di Top Vision Kuala Terengganu.
0: Baik.
1: Dan ini adalah salah satu, saya pun rasa macam terharu juga. Betul, sebab betul. Lions Club ni sangat aktif dalam preventive of blindness, orang panggil. Dia sangat aktif dekat Kuala Terengganu ni. Dan saya pun sangat sangat berbangga jugalah sebab dia boleh, dia anggap kita salah satu apa tu center yang boleh membantu pesakit-pesakit yang blindness disebabkan katarak tersebut.
0: Rezeki eh.
1: Rezeki. 10 orang tu alhamdulillah rezeki dapat.
0: Dapat 10 orang eh?
1: 10 orang alhamdulillah. Okay, sebenarnya kalau dia nak banyak lagi pun boleh tapi.
0: Tapi nanti tak next carnival lah kot. Okay.
1: Betul, next carnival. Dia presiden dia adalah Madam Eng Swat Hoon.
0: Okay.
1: So saya pun sangat berterima kasih dengan Madam Eng Swat Hoon.
0: Okay.
1: Terima kasih Lions Club.
0: Terima kasih Madam. Okay. Terima kasih Dr. Kamal.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Untuk rancangan tajam Top Vision.
1: Boleh.
0: Dan semoga berjaya. Adalah mungkin ada yang nak cek mata ke, boleh hadir ke Top Vision eh.
1: Boleh.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay.

0: tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Dungun 97.7.
2: Uji bakat Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

12 tengah hari kita ada utama 12 tengah hari dan terus bersama-sama dengan kami Anggun Inspirasimu. Dan selepas itu kita ada rancangan indahnya pantun.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Seri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan penerbosit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu memulihkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Nasi lemak buah bidara, daun selasih saya lurutkan. Buang emak, buang sedara. Kerana TFM, saya turutkan. Hai, saya Zureida. Jangan lupa anda semua dalam rancangan Indahnya Pantun di Terengganu FM setiap Jumaat.

waktu sekarang sudah pun 12.15 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari kepada anda waktu ini yang masih lagi bersama-sama dengan kami dalam Anggur Inspirasimu. Dan sekarang kita ada segmen indahnya pantun. Ya, lama dah Kak Teh Mu ni tak berpantun. Kalau dulu Kak Teh lah yang bukan mempelopori lah yang mula-mula buat pantun. Sampai sekarang ada lagi pantun walaupun Kak Teh tak berkonti waktu begini, tapi pantunnya masih ada dengan DJ yang lain ya. Dari Terengganu pergi ke Kedah membeli sutera berwarna-warni, irama dimainkan majlis nan indah, jemputlah pantun penyeri di sini. Hari ni Kak Teh nak jual pantun, jadi Kak Teh tak ada tema-tema. Kak Teh nak minta sahabat-sahabat pendengar kita untuk menjawab pantun daripada Kak Teh ni. Tudung periuk pandai menari. Ini bukan pantun jual lagi ni. Hendak sembah Raja Melaka, kain buruk bawa kemari, hendak sapu si air mata. Itu pantun yang dulu-dulu biasa Kak Teh sebut, biasa Kak Teh kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Mengembalikan semula ya indahnya pantun bersama-sama Kak Teh dulu-dulu kan. Bukannya selalu Kak Teh berada di hari Jumaat indahnya pantun ni. Okey, pantun yang nak Kak Teh jualkan, anda perlu jawab ya. Sama ada hantarkan WhatsApp di 0103446632 ataupun telefon kita 6235330 6238330. Ya, Kak Kamariha ni orang lama. Dia kata dulu selalu berpantun dengan Kak Teh sekitar tahun 2016. Betul. Okey, pantun yang nak Kak Teh jualkan hari ini, dengar baik-baik, dengar betul-betul ya. Tak ada tema, Kak Teh nak jual pantun je hari ini. Cantik sungguh bunga semalu, bunga semalu dibawa nyonya, hati rindu jumpa selalu, hati yang gundah apa ubatnya? Yang nak jawab bolehlah hantar WhatsApp ke ataupun boleh telefon kita dah. Okey, jadi terus bersama-sama dengan kami dalam rancangan indahnya pantun. Kak Teh bagi masa sikit untuk anda jawab. Cantik sungguh bunga semalu dibawa nyonya, hati rindu jumpa selalu, hati yang gundah apa ubatnya?

0: aja. Ah, itu dia. Okey, terima kasih kepada Ancu bersama-sama dengan kami dalam indahnya pantun. Jawab pantun ni. Cantik sungguh bunga semalu. Bunga semalu di bawah nyonya. Hati rindu jumpa selalu. Hati guna apa banyak. Sila jawab. Ya, pantun Kak Teh hari ni. Tok Umi, terima kasih Tok Umi. Rama-rama di bilik tamu nak menakap berhati-hati. Sudah lama tidak bertemu. Jauh di mata, dekat di hati. Okey, ni Cik Mak. Cik Mak kita lorong Ciku. Selamat bertugas. Salam kat pantung. Ke Kuala menaiki rakit singgah sebentar di Telaga Papan. Kisah lalu jangan diungkit. Teruskan perjuangan untuk masa depan. Ini jawab pantung saya lah sekali. Voice note pula kat Mi ya. Kat Mi masih Haji Kadir. Apa pantunnya? Nak balas ke apa? Waalaikumsalam.
1: Di sini Cik Mi sentiasa ada.
0: Ya.
1: Pantun. Cik Mi ada dua rangkap pantun. Pantun pertama.
0: Nanti jawab
1: kalau
0: pula you.
1: Kalau kanda jumpa pengganti. Tinggalkan melur sekuntum dua.
0: Okey.
1: Kalaulah rindu menyapa hati, wajah tak nampak, wanginya ada.
0: Wow.
1: Pantun kedua. Anak dara menumbuk pandan.
0: Tu dia.
1: Membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan. Segala yang buruk tolak ke tepi. Sekian. Terima kasih Kati.
0: Ya. Waalaikumsalam. Itu dia. Ramai berminat. Okey, seterusnya. Daripada Kak Ani Telemung, katanya Kak Ani dulu kat pantun. Bintang 7 sinar berseri. Bulan purnama datang menyapa. Ajaran guru hendaklah dicari. Mana yang dapat janganlah lupa. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang, perbuatan haram jangan dicuba. Tu dia. Okey, kita ada pemanggil juga ni. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Orang kali Ibai di sini nak berpantun. Tamu jawab yang Kak Teh. Yang Kak Teh kata hati gundah tu ya. Masak sebelanga kuih serawa. Hendak dibawa ke Kuala Kedah. Tenangkan hati, tenanglah jiwa. Usah terbawa hati nang gundah.
0: Itu dia.
2: Satu lagi untuk semua.
0: Okey.
2: Cari papan buat titi, tiang dipacak tepi batu.
0: Okey.
2: Kedaulatan dipelihara setiap waktu. Itu dah kata pantunnya.
0: Tiga je. Baca cari, sekali lagi. Macam cari tersangkut. Papan,
2: cari papan buat titi, tiang dipacak di tepi batu. Cintakan negara semat di hati. Kedaulatan dipelihara setiap waktu.
0: Itu dia. Terima kasih Ayu.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia. Okey, Miss Samad kata. Okey. Okey, Kak Teh jual dulu pantun ni. Cantik sungguh bunga semalu. Bunga semalu di bawah nyonya. Hati rindu jumpa selalu. Hati yang gundah apa ubatnya? Okey, Miss Samad jawab eh. Guna sudu makan bahulu. Dari Kedah sampai Kenderus. Hati rindu jumpa selalu. Hati yang gundah nikahlah terus. Tu dia. Okey, lagi. Cik Anai MBS ada dua rangkap pantun. Jalur gemilang di kibar megah. Negara Malaysia makmur merdeka. Kegemilangan negara kerana perpaduan ummah. Malaysia diperkasa, dipersada dunia. Kiranya mah kah? Kira kena baiki sikit lah ni ya. Hendak memahat si kayu jati. Jangan dipahat si kayu gelang. Hendaklah dilihat kekurangan diri sendiri. Jangan dilihat kekurangan orang. Tu dia. Terima kasih Cik Ana kita. Okey, seterusnya. Ni dia. Jawapannya nak balas pantun ni. Okey, Kak Teh pantun dulu. Cantik sungguh bunga semalu. Bunga semalu di bawah nyonya. Hati rindu jumpa selalu. Hati gundah apa ubatnya. Ni jawapan daripada siapa ni, DNY Putrajaya. kain belaci, kain baldu dibawa orang dari hulu. Mengapa disimpan rasa rindu? Kalau rindu, WhatsApplah selalu. Tu dia. Ha. Lagi pantun yang biasa-biasa. Anak gadis amat pemalu, jalan beramai di tepi kawat. Hati rindu jumpa selalu, hati gundah bawalah selawat. Ha, itulah sepatutnya. Ha. Okey, tu dia. Terima kasih yang menonton di TikTok juga dengan ikut RTM klik. Ya. Yang nak telefon, nak balas pantun tu boleh, tak ada masalah. 6235-330-6238-330. Baik, seterusnya siapa ni? Siti Nur Zahidah dari Bukit Tunggal. Seminggu ada 7 hari. Setiap hari mood yang berbeza. Sudah lama kita menanti. Hari Jumaat akhirnya tiba. Satu lagi pantunnya. Kain batik koyak melintang, tidak boleh dijahit lagi. Bila adik merajuk panjang, tidaklah boleh dipujuk lagi. Alamak, merajuk panjang pula ya. Macam mana boleh jadi merajuk panjang ni? Ha, okey, kita tepuk sekali. Okey, lepas tu satu lagi pantun. Nak jawab pantun ni, dia kata. Okey, sungguh indah bunga melaram, bunga seroja, bunga selasih. Hati yang gundah usah diperam, luahkan saja pada kekasih daripada Tam Empire. Ha. Itulah dia, gundah gulana pula. Ha. Yang nak berpantun boleh balas pantun. Cantik sungguh bunga semalu, bunga semalu dibawa nyonya. Hati rindu jumpa selalu, hati yang gundah apa ubatnya. Ha, boleh hantarkan WhatsApp 0103446632 dengarkan lagu Nazam Berkasih Syura.

0: kambing, berlari-lari mencari makan bersama si ibu. Apakah petua yang ingin dikongsi? Dapat kekasih yang kuat cemburu.
1: Ni ID dari Maya, eh?
2: Ha, ID.
1: Yeah.
2: Ha, nak jawab pantun ke?
1: Yeah.
2: Oh, nak jawab pantun.
1: Jawab pantun, Soyu. Tanah ubi tiga batang. Disalu pula akak blue.
2: Aha.
1: Kalau nak cari kekasih, carilah dia kekal. Jangan cari yang hati cemburu.
3: Hai, saya Zur Eda. Jangan lupa

0: Ya, macam indahnya pantun itulah suara Kak Tin zaman muda-muda dulu eh. Itu kenangan lagi, menggamit kenangan lagi ke, membalikan nostalgia masa Kak Tin mengendalikan rancangan indahnya pantun satu masa dulu, macam Kak Ani kata tahun 2016. Berapa tahun dah tu? Okey, masih lagi indahnya pantun. Kak Tin jual dia menjawab, kalau nak pantun sesaja pun boleh, tak ada masalah. Cantik sungguh bunga semalu dibawa nyonya. Hati rindu jumpa selalu, hati yang gundah apa ubatnya? Halo, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Kak Tin.
0: Ya.
1: Siapa di sini? Kak Ani lah.
0: Kak Ani, orang ada patung Kak Ani. Nak balas ke nak patung sahaja?
1: Ada sahaja lah, betul nak balas.
0: Okey, okey. Macam mana lah balasannya tu, ya?
1: Begini, ya.
0: Satu minit dia sekarang. Okey.
1: Anak gadis senyum selalu. Nak teruna pergi berperang. Bila rindu jumpa selalu, hati yang gundah cubalah berterus terang.
0: Tu dia. Zaman sekarang tak boleh selindung Kak Ani, yuk. Lambat.
1: Badak orang ke setengah.
0: Okey.
1: Apa lagi ni?
0: Okey.
1: Makan, membeli kain. Kain basahan untuk lelaki. Jangan persalahkan orang lain jika kelemahan tu kita miliki.
0: Tu dia. Betul. Okey Kak Ani, terima kasih Kak Ani.
1: Bersama Kak Tin.
0: Okey. Tu dia. Okey, seterusnya pantun. Banyak pantun ni. Terima kasih semua yang sporting. Tadi Tam Empire. Lepas tu. Okey, ini jawapan pantun daripada siapa? Sari. Okey, Sari. Jawapannya begini ya. Bintang bersinar di langit malam. Bulan purnama indah bercahaya. Andai hatimu dilanda gundah dan suram, izinkan diriku menjadi penawarnya. Ha, dengar tu Din. Okay. Baik, seterusnya Abang Z ya. Naik kereta turun kereta, naik motor turun motor. Bagaimana nak dikata dan nasib badan dapat kaki potong sudah kerja. Tepuk jugalah. Okey, baik. Ni daripada siapa ni? Hana KJ. Dia kata, jangan menulis di atas kaca, tulislah dia atas meja. Jangan menangis kerana cinta, nangislah kerana dosa. Wow, itu insaf sekejap ya. Okey, seterusnya Rosita Muhammad, selamat berjumpa minggu. Dia kata, apa ni nak balas pantun juga ni ya. Pohon mengkudu tumbuh di hulu, pohonnya rendah tepian bendang. Hati rindu jumpa selalu, hati gundah bawalah berdendang. Tu dia. Oh, Kak Ita di Rawang ya. Nak berpantun ni. Okey. Bunga halia, bunga langka, mekar kemangi, tepian titi. 69 tahun Malaysia merdeka, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Tu dia ya. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Rokiah Saleh di Kemasik ya. Okey. Terbang tinggi si burung helang, hinggap sebentar di kayu mati. Rindu melangut malam dan siang, semoga jemaat menenang hati. Satu lagi pantunnya, Kak Rokiah kita. Kain songket tenunan Kedah, disimpan rapi di dalam peti. Hari Jumaat penuh barakah, wajahmu jua terbayang di hati. Okey. Bareh. Okey, lagi. Okey, kita anggun 10-2 ya. Asyik bereh, jijoke tu. Okey, baik. Ika Rosa Telaga Dain. Itu sedang memandu katanya. Pantunnya berbunyi. Berbunyi macam mana? Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di waktu pagi. Jaga hati, jaga pekerti, kerana hidup singkat sekali. burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di atas titi. Jangan mengejar dunia semata, biar sederhana tenang di hati. Kita berpantun ni bukan sahaja. Kalau adalah apa ni pantun yang orang kata boleh memberi kita panduan, pedoman ya, unsur-unsur nasihat, itulah yang kita amati, kita hayati pantunnya. Bukan pantun sahaja ni. Jadi terus bersama-sama dengan kami dalam indahnya pantun bersama Kak Atih lah hari ni ya. Dalam anggung inspirasimu, terus kita dengarkan lagu dululah. Lepas ni Kak Atih baca lagi lah pantun kiriman daripada anda melalui WhatsApp ya. Dan juga yang nak telefon boleh, tak ada masalah. 6235330 6238330. Berpantun kita hari ni ya.

0: gembira saja. Ha, kita indahnya pantun hari ini terus nak jawab pantun. Ramai sekali hantar pantun. Terima kasih. Ini Pok Yi, BTB. Nak jawab pantun kata dia. Ha. Berapa lama dikira sudah? Satu persatu jangan ditanya. Jumpa terbaik di atas sejadah. Itulah dia ubatnya. Ha, betul tu ya. Okey, Kimi Batu Rakit. Apa ni nak jawab pantun hati gundah apa ubatnya? Duduk termenung di tepi telaga. Rindu dan doa penawar jiwanya. Mengenang kasih ayah dan bonda. Oh, mengenang kasih ayah dan bonda. Macam ni ya? Hati gundah apa ubatnya? Duduk termenung di tepi telaga. Rindu dan doa penawar jiwanya. Mengenang kasih ayah dan bonda. Okey, baik. Okey, seterusnya pantau semua sempena masuk bulan merdeka pula Ogos ya. Bulan Ogos menjelang tiba, bendera berkibar di setiap halaman. Nikmat merdeka jangan dilupa. Jasa pejuang jadi pedoman. Ha, kita tepuk sekali. Itu dia. Okey, pantun seterusnya. Abi ya. Buah nangka dibawa ke pekan untuk dijamu sana saudara. Hari merdeka kita raikan. Majunya negara, rakyat sejahtera. Wow. Okey, baik. Seterusnya, lagi siapa ni ramai sekali hantarkan. Yati pada Midin ni orang lama ni. Okey, nak balas pantun kat Atis tadi eh. Bunyi macam ni. Manis sungguh rasanya madu. Madu lebah di dahan tinggi. Madu kita nyabi lah. Kalau rindu jumpalah selalu. Hati yang gundah fikirlah sendiri. Saja sesuka kat Atis. Hoi. Seterusnya, mawar berduri ditumbuh di muara. Tapi sayang, layu tangkainya. Kenapa boleh jadi layu ni? Janganlah ditanggi seorang yang tiada. Mungkin itu hikmah di sebaliknya. Betul. Mejah pula. Nak cuba, dia kata. Pergi ke pasar manir membeli pisau. Nak buat apa? Sambil melihat budak-budak main kucing. Hati gundah apa nak risau? Cari umpan, pergilah memancing. Ha, tu dia. Kita bagi. Ha, tepuk. Kita dengar Pok B pula, ya. Ha, Pok B.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Pok B dari kampung Alor Rekan,
0: Terengganu. Baik.
1: Saya ada sedekah pantun.
0: Maaf.
1: Pergi ke kedai beli budu. Beli budu di kedai walu. Kalau hati sedang rindu,
0: ya,
1: ambil handphone, tanya khabar selalu.
0: Wow.
1: Yang berhasil. Assalamualaikum.
0: Assalam. Ha, tu dia. Lagi. Siapa lagi pantun ni? Pakcik Mail, Kuala Kedah. Salam Jumaat, kata dia. Pakcik Mail, Kuala Kedah, nah, duk Kedah. Ambil serai, letak di bangku. Buat tapai, balut tak sudah. Ingatlah, wahai bangsaku, kemerdekaan dicapai bukannya mudah. Ah, tu dia. Dari Kangar hendak ke Segamat, singgah sekejap Bandar Melaka. Masih terdengar ucapan keramat dari bapa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam mesra, jumpa lagi. Okay, terima kasih Pok Cik Ma'el, Kuala Kedah. Okey, seterusnya. Abdul Fatah Dungun. Nak jawab pantun. Aduh, sakit terpijak semalu. Wow, sakit, jangan pijak. Ngadu majid kepada Cik Ta. Kalau rindu jumpa selalu. Kalau gundah jom gi sejik. Jumpa sang pencipta. Gitu ne. Itulah yang kita hendakkan, Abdul Fatah. Okey, Kak Ba pula ya. Kalau jadi, katalah jadi. Malu-malu pula Kak Ba kita. Jangan pula kata tak jadi. Apa cerita ni Kak Ba? Kalau sudi, katalah sudi. Air mataku jatuh berberdi-berdi. Anak kucing main kejar-kejar. Bila dihalau terus pergi. Dalam kecewa kita belajar. Supaya jangan dikecewakan lagi. Tak gitu Kak Tehoi. Okey, lagi-lagi ada lagi ni. Ok, Okey. Ni siapa ni? Saya Izwan dari atas tu. Okey. Bunyi pantunnya. Dalam lagu pantun terdapat pantun pusaka jiwa. Indah tersergam halaman pusaka. Embun dini hari, jernih berseri. Jika hayat mendamba, usah alpa titah ilahi. Okey, pantun jugalah ya. Ha, juga teruk tu. Oh, nak bahasa baku patung kan tu. Ah, tu dia. Kak Nisa, Kak Nisa, kita dengar ni Kak Nisa kita ni nak berpantun ni.
2: Assalamualaikum tu Kak Cik. Assalamualaikum Kak Tik.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Masa dalam anggur inspirasimu, indahnya pantun. Masa datang berlalu pergi, kini Ogos ulang menjelmu. Dalam gemilang perlulah dihormati, tukarkan hidup. Semoga bahagia. 31 Ogos akan tiba.
0: Oh, sudah. Apa? Lekat benda Kak Nisa. Berpantunlah kita hari ini ya. Itu dia.
3: Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, sayangkan TFM ku bawa mati. Salam hormat daripada saya, Zizo. Kongsikan pantun anda pada setiap hari Jumaat

0: Okey, itu dia joget pantun Melayu Seni Hamid. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam rancang indahnya pantun. Semuanya sporting hari ini. Oleh kerana tak ada masa. Terima kasih yang menonton di TikTok dengan FN yang dah bersiap-siap untuk ke masjid. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah banyak umur dan rezeki jumpa lagi dengan Kak Teh dalam rancang indahnya pantun. Ini anggun inspirasimu. Itulah yang dia yang mari berpantun hari ni. Yang balas tu balas lah, yang pantun sesaja tu pantun sesaja lah kan. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak ya yang berkongsi pantun di dalam rancangan indahnya pantun.
1: Kalau tuan membeli nangka, getah jangan tuan salaikan. Pantun ini pantun seloka, mana salah harap maafkan. Masam sungguh si buah sena, masam lagi buah celagi. Hari mana, bulan yang mana, sampai masa berjumpa.

diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neramsaku Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda.
1: Okey, 3:23 minit pertama ni. Lagi saya kita yang nak bersama dengan Awang boleh lagi keluar-keluar kat Awang ni. 6235330 juga 6235330. Okey, kita ada Zampaka katanya hari ni makan apa ni? Makan nasi ikan singgang je hari ni. Lama nak makan ikan singgang katanya. Cicoh budu. Ha, jadilah kalau kita tengah hari gini kan. Kalau lama-lama sedap juga. Saya sekala makan ke mana? Okey, lagi Awang nak baca lagi Mekjah. Mekjah di mana ni? Mekjah katanya ginilah Mekjah ni, kalau betul-betul ni dengarlah Awang Blabber ni, makan nasi dah lagi tu. Kenapa ni Mekjah, kalau makan nasi ni dah lagi lah. Tadi kita makan roti canai di pagi tadi. InsyaAllah boleh sampai petang lah. Aku tak tahan kok. Kang, pada semayang ni balik terus mari tas sini lalu. Okey, meja ni dua hari dah tak ada selera nak makan. Biasalah orang orang kena jaga kesihatan ni, kena jaga makan. Yang penting keguana orang ialah kalau kesihatan tidak mengizinkan tu, kena patang jugalah deh. Jadi Awang dan juga pendengar-pendengar setia dengan FM ini juga, sahabat-sahabat kita, doakanlah Mek Jah ni supaya dia cepat sembuh, dia beri kesihatan yang baik, dia pun mudahkan segala usang ni. Tak ada Awang duk cikir lah gadget kanung kan, duk Awang biasa je. Ok, terima kasih. Kita ada lagi sayang-sayang kita yang dekat di TikTok kita, terima kasih banyak dah lah. Ok, lagi ada panggilan ke? Ada panggilan kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Mas 10.
2: Iya.
1: Hari ni
2: kita sakit gigi. Sakit gigi hari ni oleh telefon.
1: Cabur lah.
2: Dah cabur lagi. Tapi mesti lah dia sakit gigi-gigi je lagi.
1: Dah kat gigi ni cabur lah. Kerana
2: masa gitu lah. Lalu dah cakap orang sugi sabur. Tapi kalau boleh lagi.
1: Kalau dah baik, dia baik sekejap je kok rasanya. Tanyalah. Tanya doktor lah kalau boleh cabut ke dok. Kalau doktor kata perlu cabut, cabut lah. Kalau boleh rawat. Kalau
2: kita lah. Agak nak cabut rasa rasanya. Baca dah sakit.
1: Yelah, kalau boleh rawat pun rawat lagi. Kalau dok boleh nak buat mana dok. Rebor je lah. Biasalah kan.
2: Rebor je lah tu. Sabut je lah.
1: Dah tak ada dia terima-terima ni ke? Panggilan backwash ke?
2: Macam panggilan bewa tu memang tak ada lagi lah. Sebab sini ni kalau ada pun fajuh macam orang nak ajuk kita.
1: Pasal?
2: Tak tahu kok. Orang nak ajuk
1: orang kita. Orang dah jumpa rumah ke?
2: Mana bukan sini macam orang duduk taman ni kan. Taman ni orang macam dia tak join orang mana.
1: Pulau.
2: Kita duduk taman macam sekurung kita kata kan.
1: Iyalah.
2: Tadi kalau ada makan tak makan pun orang dah ajak kita. Kalau orang dah ajak pun bujur baru kita lagi.
1: Tapi tak apalah, bila mah kabur ni orang pun gitar lah kat Enggi. Mana orang nak ajak pergi makan. Nak ajak pergi makan. Dan ni

0: batang-batang buruk.
1: Oh, doh. Doli. Makan es krim goreng.
0: Es krim mana akal? Ada memang patah.
1: Oh, patah sungguh. Dah ingat. Awak dah ingat. Oh, sakit gigi awak dah ingat. Oh, gigi tak boleh makan. Okey, okey. Okey. Baik, terima kasih, Ma.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Yang nak keluar-keluar lagi boleh. Kita ada Tok Mi. Katanya serang petang. Awang katanya. Terima kasih Tok Mi. Lagi sayang-sayang kita dia, kita Zara, terima kasih lah yang tap-tap screen ya. Lagi kita ada Noh Hayati. Lagi kita ada Nah KJ pun ada. Terima kasih yang join kita lah untuk petang ni. Lagi WhatsApp kita. Okey, WhatsApp kita dah habis dah. Dan ada lagi panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Mak Ngoh ni. Oh. Mana lain dah bermolek Mak Ngoh eh?
2: Oh,
1: telefon
2: dah bermolek
1: lah ni. Ya. Oh, gelap. Oh, gitu. Telefon dah apa, lain dah apa yang comel? Dari nyanyi lah. Ya,
2: orang kata yang tengok.
1: Dari nyanyi lah, tali yang dah boleh. Dari nyanyi namaste lah.
2: Namaste
1: je. Bunyi gitu. Nak nyanyi ke mana? Jadi pening. Telefon pening kau.
2: Kata
1: Mongo kata kemak tu beki orang ada kata tak apa. Oh, kita liang kot. Mongo kena tutup
2: beki mak telefon Mongo dia kata tak apa dia kata.
1: Mongo buat gini. Mongo kena tutup. Waktu tutup sekejap lepas tu buka balik.
2: Betul.
1: Dia takut dia lama-lama dah tutup ke telefon kau?
2: Tutup teguh.
1: Jangan teguh, tutup teguh dah buka-buka. Ya, dah takut dia ni lah. Takut dia ni nak mikir, takut banyak ngak dia tutup sekejap pun. Gehak sekejap.
2: Dia kabar tak mahu telefon mak mahu dia teguh hampir penuh.
1: Tu lah kok.
2: Dia kabar tak mahu hampir penuh.
1: Kenapa hampir penuh? Piti penuh ke? Usain penuh?
2: Dia kata ruang hampir penuh dia.
1: Yelah, story dia tu penuh ko. Berapa minat ramah?
2: Banyak budak-budak susu-susu tau.
1: Orang
2: kecil pun nak susu.
1: Yelah, kena kosongkan lah apa-apa ni hok yang tak perlu tu. Baru sedap sikit nyanyi.
2: Dia kata royak semua ruang hampir penuh.
1: Lepas tu buang tu belakang semua, bos dah sikit nyanyi ke mana? Nyanyi namaste lah.
2: Namaste lah. Ini apa semua namaste lah.
1: Agung raya mongoh.
2: Tengok dalam Facebook lagu sedap-sedap tu namaste lah.
1: Gitu. Okey.
2: Kemok-mok buat buka petnik Facebook ni gitu telefon.
1: Dok.
2: Mongoh bayi petnik.
1: Yelah, mongoh ramah pun minat tepung orang. Bagi mongoh. Terima kasih mongoh.
2: Assalamualaikum. Nak mari ke mama.
1: Tak tahu lagi mongoh kalau ada cuti dia ni.
2: Yang bida. Mesti ada nak tahu lagi tak masak. Angat buruk.
1: Ya.
2: Ada masak waktu mongoh kabur.
1: Bagi mongoh. Terima kasih banyak mongoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 3.44 minit petang lagi. Okey, saya kita lagi ada lagi tadi. Nampak tadi ada yang nak keluar-keluar kita. Lepas tu senyap pula tau. Okey, ada panggilan kita. Siapa di dalam kita? Hello, hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kak Ayah ke?
1: Ya.
0: Oh, Kak Ayah lama dengan Kak Ayah.
1: Oh, lama dah.
0: Panas tak di besuk?
1: Panas.
0: Panas, eh?
1: Panas
0: pergi lah.
1: Panas pergi lah, ayah ni.
0: Oh. Ni dok-dok, petang-petang dok-dok hujan lah ni.
1: Oh,
0: hujan malang. Hujan
1: malang
0: je lah. Hujan hujan lah. Sehari dok, sehari penapa ni. Oh, lah panas je tu nak nak kan ni dok.
1: Panas
0: boleh buat jemur kain. Panas boleh jemur kain. Ha, yelah. Tapi kerek. Tapi belum-belum hari tas-tas dungu tu, kalau petang-petang tu, gibuk. Kena tu.
1: Hujan.
0: Belum boleh minum lah. Ha. Kadang-kadang lah. Tapi tak selalu sangat.
1: Kadang-kadang lah.
0: Gitu. Yelah.
1: Malang lah.
0: Hujan malang eh.
1: Oh,
0: hai, ni hujan malam tak apa kan. Gila ni kalau siang lagi kan payah pula kan nak nyemak kain dan sebagainya tau.
1: Ha,
0: ya
1: betul.
0: Ya ya. Lepas tu dah kaya awak gambar dia ni ni. Ni
1: dia.
0: Dengan dia jelah. Dah pergi mana-mana lagi ni?
1: Dah
0: pergi mana ni? Mana pergi mana? Mana mana tau.
1: Oh, sana.
0: Duduk rumah je lah. Nak orang ni.
1: Rumah lah.
0: Yelah. Dengar radio dia lah. Dengar lagu awak tu kah,
1: dengar lagu awak.
0: Gitu. Okey. Terima kasih, Kak Ayah.
1: Sama-sama.
0: Okey. Salam. Okey. Lagi kita nak baca lagi WhatsApp yang dia atur ni. Kita ada tak ada lagi. Kita ada kejap. Awak tengok nama siapa ni. Tadi ada. Okey. Kita ada Hakim. Hakim dari mana ni? Dari Kemamang. Okey, katanya salam untuk awang. Selamat bertugas lah dalam DJ. Okey. Ada yang minta lagu Jamal Abdillah tadi ni. InsyaAllah. Sekejap lagi teman lah. Sekejap lagi deh. Okey, lagi kita ada siapa ni? Lagi. Okey, orang ni yang cuma sembang je lah. Cuma sembang je lah. Okey, terima kasih. Ada yang berkongsi benda ni. Okey, tak apalah. Kejap lagi awak baca deh. Okey, terima kasih banyak. Lagi awak panggilan lagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Azum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Boso.
2: Ya, saya.
0: Oh, lama dengar Boso.
2: Tak. Ada rumah.
0: Boso ada mana ni?
2: Ada rumah.
0: Ada rumah dah? Lama. Lama ni duduk mana? Duduk gigi ke Mamang ke?
2: Sebab ni.
0: Durian mah.
2: Durian
0: mah. Durian mah ke singa?
2: Durian mah.
0: Durian mah. EMBS lah. Ada kerja lah awak di Nur tau.
2: Ya.
0: Lepas tu dah berapa hari dah balik? Berapa hari dah balik ni rumah?
2: Baru ni Pabrang. Pabrang.
0: 4 bulan?
2: Ya.
0: Duduk ada dah di Pak Bulang Kapong?
2: Tak Kapong ni ada 2 bulan.
0: Oh, 2 bulan.
2: Ya.
0: Lepas tu bawa siapa Kapong lah ni?
2: Bawa siapa ni, Bapa.
0: Ya.
2: Bapa, okey.
0: Lepas tu hari tu, Abi Kapong jumpa dengan Posok.
2: Ya, Abi jumpa.
0: Abi tu.
2: Ya,
0: mana dia pak?
2: Ting. Ting.
0: Ini.
2: Ini dia yang kita
0: tahu. Icang pulau. Posok. Iya.
2: Ustaz.
0: Iyalah ustaz dok. Iyalah. Bagi Posok. Bagi. Terima kasih banyak dari Posok deh.
2: Sama-sama.
0: Okey, lagi. Ada lagi WhatsApp ni. Kalau WhatsApp tak ada, kita nak main lagu lah. Kita main lagu. Yang nak keluar-keluar kita lagi ada. Tak ada lah. Okay. Okay, nak main. Ada lagi. Okay. Setali yang je hari ni deh. Okay. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ani ke?
3: Ya.
0: Kak Ani. Masuk kenapa hari ni sedang dengan bau?
3: Hari ni anak masuk peta.
0: Ha? Masuk peta?
3: Aku masuk peta umur.
0: Masuk kenapa dah dengar?
3: Peta, peta.
0: Oh, peta. Ha, yelah peta. Ha. Ingat aku salah-salah dengar. Masalah dengar peta deh. Peta, peta, peta, peta tumi. Tumi peta.
3: Ha, peta ni kau geng.
0: Oh, kau geng. Kau geng
3: satu je buat dia betul tu.
0: Wak ni kekah eh. Wak kekah je. Tu yang sedang kekah tau.
3: Tapi kan ni dah akan petah.
0: Oh, dah akan petah.
3: Dok, dok.
0: Hili teh.
3: Dua-dua hisang tak boleh tau.
0: Pulak dah. Apa?
3: Kuat nak bau.
0: Kuat tu nombor 10. Yang pentingnya selera. Ha, tu dia. Yeah.
3: Ha.
0: Aku tak
3: makan
0: je ni. Awang apa kalau tak ada petah hot segar tu, petah juga pun jadi dah.
3: Allah.
0: Ha.
3: Hari tu suka lah. Jadi tak minat lah kat tua-tua ni,
0: baik. Oh, pulak dah. Awang kini dah selamanya lah. InsyaAllah lah.
3: Gitu. Oleh akak, makan je kat leh.
0: Kat leh. Petua ni tahu dalam petua ni. Ambil petah tu, kita sambung-sambung. Kita boleh lelit tekok. Awak kata ha, kita ada manik-manik besar manik panggil pernah apa pin. Inilah pin mulut orang panggil. Suka kat Kak Ni. Baik kan Kak Ni. Terima kasih dah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay, sebuah lagu lama lah untuk anda eh. Berminat lagu-lagu nostalgia tu. Tapi kalau nak dengar banyak lagi lagu-lagu nostalgia, jangan lupa setiap hari Senin pukul 9 suku, lagu era 60-70, 60-an, 70-an, hari Isnin. Banyak lagi lagu-lagu Penapa kita akan siarkan mesti di Penapa ni dalam Selekta 9-12 lah hari Isnin eh. Temu janji anda. Okay, kita ada ni Kati Cukai juga. Assalamualaikum, selamat bertugas untuk awak, hashtag tanda hadir. Okey, yang nak keluar-keluar lagi boleh apa ni 6235330 juga 6238330. Terima kasih Cuan Ain juga dengarkan kita ni. Okey, terima kasih Cuan Ain. Kata ni tengah dengar ni sambil-sambil buat kerja ni, dengar awak tugas. Oh, iya ke? Ni Muiz Jamal Abdillah. Kita main dah lagu tadi, lagu Sendiri Jamal Abdillah tadi, Muiz. Okay, panggilan yang nak sembang-sembang dengan awam tani. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum
0: awam. Selamat petang. Ya, selamat petang. Comel baju.
1: Comel baju. Apok.
0: Tepuh mana ni?
1: Tepuh mana? Tepuh siap dah ya.
0: Oh, ingatkan Z buat. Wak lolok ah.
1: Wak lolok.
0: Mana kita? Okey.
1: Ni ada dalam kereta untuk balik ke sebelah kaki.
0: Oh, duit balik sebelah kaki. Dari kampung di Batu 12.
1: Dari kampung Rawa.
0: Oh, kampung Rawa.
1: Boleh
0: mentua. Boleh mentua gitu. Bapa suka. Sebab mentua tua suka.
1: Lah.
0: Ha lah.
1: Kali-kali suka.
0: Iyalah. Dah bawa dia online apa?
1: Banyak eh. Ada kari pak frozen, carbonara frozen, sofia fata frozen, roti tamak frozen. Awak nak apa? Banyak eh.
0: Awak nak belaka? Penapa ni Karosa katanya famous tok tua penapa ni mah 14 katanya. ini jual ke ni no?
1: Dok mari ambil ni ha. Kaipak
0: eh. Oh, kaipak.
1: Sambil tok dengan
0: kakak je
1: lah.
0: Kakak je wak. Mah jual je lah.
1: Kita balik ambil lah.
0: Balik ambil lah. Balik takik lah. Siapa dia bang?
1: Siapa dia bang? Pupu je.
0: Pupu je. Sebutlah terima kasih lah kata.
1: Dah duduk kat mana.
0: Ucaplah terima kasih.
1: Terima kasih
0: lah
1: tu. Balik
0: uni je
1: kau.
0: Terima kasih harta. Kawan, terima kasih lah kalau bawa kita. Lah, orang tu tunggu capang ni.
1: Ucapan?
0: Ucapan lah ke dia. Terima kasih lah bawa kita.
1: Ucapan, terima kasih lah banyak. Balik baru ni je kau. Mari pun ni je kau.
0: Ya. Dengarlah kereta lah ni.
1: Tengah
0: anak
1: kecil ni.
0: Ya. Okey. Selamatlah. Selamat. Moga dimurahkan rezeki.
1: Amin.
0: Dan juga selamat sabar eh. Okey. Terima kasih. Kisahlah ke Zee tu.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, lagi kita ada rakan-rakan kita. Kita ada Kama Kemamang katanya. Apa ni memanglah hari Jumaat awal seorang. Hari kerja, hari hak Isnin Selasa apa kami tu memang dua orang lah. Memang ditugaskan untuk dua orang. Gitu. Okey, kita ada lagi ni. Siapa ni? Zahar. Oh, Zahar di Jalan Raja Laut. Mendengar RTN Klik. Tengok FM katanya. Tak ada pula suara Cik Z petang ni. Cik Z dia duduk di masuk semua. Kenapa biasa ni ada seorang muncul di taliang.
2: Ya, saya. Apa khabar hari ni? Cik Zahar kita.
0: Gitu. Tak apa, rindu suara dia, awang buat sikit-sikit gitulah eh. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit juga. Ucapkan salam hari Jumaat kita ni. Selamat hari Minggu. Ginilah pergi jalan-jalan marang ni. Lepas tu cari kopi nisang. Lepas tu, kenapa ni? Lepas tu ambil patah keluluk. Ah, ha? Patut ambil patah keluluk. Buat ni pula ni. Gi cari, cari kopi Nisan. Lepas tu pergi minum patah batu. Patah apa? Patah keluluk ke buat ni mi? Bagus mi jalan lagi. Ha? Awal mula-mula nak pergi-nogi. Dok gigi lagi. Oh, Cikgu Aziz nak lagu Nusantara. Sekejap lagi nak Nusantara. Sabar. Aina tu khabar. Aina tu khabar ni. Kasi salah petang untuk awang. Nak pergi lepak ni. Nak pergi lepak. Kenapa ni? Patah sura lipat ni. Teluk lipat tau. Makan kepuk kepuk lekor bersama family kecil katanya. Gitu. Yelah awang pun nak pergi juga ni. Nak pergi mana? Nak pergi awang nak tugas ni. Okay, terima kasih banyaklah. Okay, satu lagi panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Mah ke?
3: Ya. Yeah.
0: Okay, Kak Mah. Kak Mah, mana Kak Mah? Ini Kak Mah. Apa cerita Kak Mah?
3: Ada ni, ada cerita mana. Di jalan, di dua gitu je. Tak ada di kedah ni. Jauh-jauh pun dekat-dekat je.
0: Okay, dekat-dekat je lah.
3: Dah baru ni puas dah pergi jalan jauh. Kena duduk dekat-dekat je pula.
0: Yelah, tak apa. Asalkan boleh ambil angin lah eh. Ambil angin.
3: Macam pun tu macam dah jauh duduk.
0: Pernah apa tu? Baru ni? Oh yelah, telefon putus. Dah pun jelas. Masa tu duduk mana situ? Masa tu duduk mana?
3: Kemang Island.
0: Oh, batuk pun. Jepat tinggi. Ya.
3: Dalam duduk. Duduk dalam hantu di ni.
0: Aduh. Sedap kan?
3: Baik.
0: Baru karang lah. Pukul 5 lebih karang lah. Dalam pilihan retro karang.
3: Lagu Romlah Ram lah. Kucing
0: tu. Aduh. InsyaAllah kalau ada. Macam kucing awak hari ni. Terima kasih Kak Ma.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Salam. Oh, Kimi kata ambil angin. Jangan ambil banyak ngah. Tinggal kau masker. Okey. Makan. Selamat makan angin lah. Ambil angin, makan angin supaya ya. Jangan buang angin sudah. Okey, Ding Khairuddin. Katanya selamat bercuti untuk isteri, menantu perempuan dan 3 orang anak dekat Kuling Kedah ni. Kat rumah Tok Besang. Hari Isnin baru balik Ganu. Oh, duduk di Kedah lah ni Ding eh. Oh, pukul 4:30 pagi semalam baru sampai Kedah. Ding nak pergi sebab dah sihat demam katanya batuk. Ni untuk apa ni Putih Kaimah lagi dengan anak dia. Okey, moga-moga selamat balik, selamat pergi eh. Okey, lepas ni kita nak cakap lagi lah. Kita dengar lagu ni dulu lah. Siapa nak lagu Nustan tadi ni, kita bagi lagu Nustan ni eh. Hati-hati kalau yang bawa kereta tu sambil-sambil dengar-dengar tengah FM. Selamat lah, selamat.

Okey, dia ni pukul 4.17 Mei petang ni awak nak sampaikan lah solat fardu asar kita bagi daerah di Negeri Terengganu. Asar kita hari ni pada pukul 4.34 minit petang bagi Kuala Terengganu, Meran dan juga Kuala Nerus. Asar kita bagi di Besut Setiu pukul 4.36, begitu juga dengan Hulu Terengganu 4.36 minit petang. Dan sesuai kita yang berada di Kemamang dan juga Dungu, asar kita hari ni pada pukul 4.35 minit petang. Jadi demikian disampaikan lah solat fardu asar kita bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu. Jadi kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu asar kejap saja lagi lah. Dan insyaAllah lepas pada asar sekarang, kita akan dengar Kalamu Rabi Tibetang Aing. Lepas tu kita nak dengar lagu-lagu pilihan lah sampailah ke pukul 5 petang. Lepas tu pukul 5 petang kita nak dengar Utama 5. Dan jangan lupa untuk jam terakhir kita bersama, masih lagi bersama dengan Awang untuk pilihan retro. Dan juga kita ada Beast on Air.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
2: Persiapan atlet cara ini berada di tahap yang terbaik.
1: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
3: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: perjalanan pulang anda, tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, ini pukul 5.16 minit petang ni. Macam biasalah untuk jam terakhir, kita bersama lagi dalam pilihan retro separah ke pukul 6 petang. Tapi insyaAllah dalam pada itu juga kita akan siarkan untuk dalam Biz On Air hari ni. Hari ni terbitan cuanya hari ni. Biz On Air hari ni. Jadi

anda sedang dengar radio, dengar celoteh awang. Terima kasih kerana menyiarkan lagu-lagu yang menghiburkan petang ni. Terima kasih juga pada Cik Ana yang dengarkan dengan FM untuk petang ni lah eh. Okey, kita ada Kak Ba. Kak Ba katanya tugasang DJ OK guana gamuk kita seorang hari ni panah memanco-manco katanya. Sinaran matahari okay, dah sekali-sekala berangin kuat je katanya. Terbang habis daun-daun katanya. Ha, hanya depan rumah. Ha, okay, Kak Ba nak cerita tu lah. Ha, lepas tu Kak Ba ada patung juga ni. Sebelum tu khabar juga dia katanya hari ni buat mi goreng basah hari ni. Oh dah, makan pula dengan keput goreng keping. Ha, layang dengan celoteh awang pula kat radio. Benda lagi ha. Dah sedos puyuk habis katanya. Speseng. Okey, kenapa ni patutnya burung tiung terbang sekawang, hinggap sekejap di pokok jati. Selamat tugas buat DJ Awang, balik nanti pandu kereta berhati-hati. Okey, terima kasih Kak Ba. Okey, lagi pun lagi Tok Umi. Okey, terima kasih Tok Umi. Lagi okey, yang lain tu tak ada lah. Lain tu yang minta lagu je lah. Biarlah kita nak dengar lagu pilihan sayang-sayang kita. Sekejap lagi kita akan dengar lagu pilihan Kimi Metro Rakin. Nak dengar lagunya Mawar Putih Untuk Mama bersembahan Chef Aini. Lepas tu kita ada Zampaka. Nak dengar lagu Kumpulan Data Tunduk Mengalah. Tapi sebelum tu kita dengar lagu pilihan Deng Kairudin. Nak dengar lagu daripada persembahan Iklim dengan lagunya Ilusan Cinta.

0: Malaysia. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat Negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guanagamo Orang Kita sampai penghujung pertemuan kita dah bersama dengan awak hari ini. Sejak pukul 2 petang tadi, pukul 6 lagi kita nak dengar buletin petang. Lepas tu akan terus ditemani oleh Mek Ju kita untuk petang ni. Dalam Nurani 6 hingga 9 dan malam sekarang bersama dengan DJ Halah pula ya. Jangan lupa kita ada carta lagu-lagu malam ni dengan FM bersama dengan DJ Halah malam ni dalam selekta 9.12. Jadi gitulah. Jadi terima kasih yang berkongsi dengan awang tadi, yang telefon-telefon. Terima kasih yang juga berkongsi dengan benda-benda ni WhatsApp kita tadi dan juga dekat TikTok. Terima kasih banyaklah pada sayang-sayang kita tadi tu. Okey, dan tak ada benda dah, cuma yang ramai yang minta lagu lah ni. Jadi awang nak juga benda-benda ni minta maaf pada Wati Parker. Dang dah ni tapi apa, kalau dang awak putus, kalau dok dang berbana esok ada lagi dengan saya sayang awang lah dalam GGOK okay, kawan dengan awak kita dah. Okey, kita nak dengar lagu lah ni. Sekejap lagi kita akan dengar lagu yang dinyanyikan oleh Zaitun Samiun, Menadah Impian, lagu yang diminta oleh Muhammad di Padang Nenas. Ya, Padang Nenas, betul. Cek kali lagi, Padang Nenah. Okey, betul, Muhammad di Padang Nenah. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan Abi kita ni. Abi di Kemamang nak dengar lagu Keagungan Tuhan, Persembahan Deloitte. Dan kemudian kita akan dengar lagu pilihan seterusnya Pak B. Pak B nak dengar lagu Cinta Bandar Tasik Selatan, lagu yang dinyanyikan oleh Olan. Kemudian kalau dang lah deh, kita akan dengar lagu pilihan dari Kak Abah kita. Kak Abah nak dengar lagu dari kumpulan Junction dengan lagunya Akan Ku Kenang, lagu tu. Jadi sampai sini saja untuk tugas awang. InsyaAllah moga-moga lagu yang diputarkan petang ni juga menjadi pilihan anda. Ada pertemuan, kita jumpa lagi bersama dalam GGOK Guanagamo kita bersama dengan Kak Cik minggu depan lah. Hari Rabu, betul ke? Bodoh, cari buat pun tak ingat tu. Okey, tapi yang terdekat ni awam sama dengan Namaste lah malam esok. Jangan lupa Namaste malam esok 9 sampai ke pukul 2 9 sampai ke 11 malam eh. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, selamat bersantai hari Minggu. InsyaAllah di masa pertemuan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terengganu FM untuk edisi hari Jumaat hari ini menerusi ruangan Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita dah pun Jumaat hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Petang ni beres belakang kedok tu. Ada ke kawasan Remuhat Ujang petang ni tau? Mungkin ada juga beberapa kawasan yang kita kata nampak macam Johor petang ni mendung je kan. Mungkin ada yang dah hujan tu. Boleh kongsikan jugalah dengan Mek Ju petang ni. Apa ceritanya anda petang ni beres kedok tau? Okay, nombor WhatsApp kami 0103446632. Apapun, sebelum terlupa, terima kasih untuk Awang. Abi dah tugasan Awang deh. Temani anda semualah tadi menerusi ruangan Gigi Okey Gona Gama orang kita pukul 2 sampai ke pukul 6 tadi tau. Banyak dah lagu-lagu sebenarnya yang kita kata yang best-best lah, yang Awang dah siarkan untuk hiburan kita bersama. Okay, dan untuk 3 jam seterusnya sehingga ke pukul 9 malam nanti, saya Mek Ju Senyum Sentiasa akan terus bersama-sama dengan anda lah menerusi ruangan Nurani. Dan di jam yang pertama ni ada banyak juga berita-berita semasa yang insyaAllah Mek Ju akan kongsikan dengan anda jugalah kan. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mustra Ceria.

Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM, ruangan Nurani 69. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Julah. Untuk waktu ini kita dah pun 6.21 minit petang, okay? Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, yang masih lagi kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Terima kasih banyak deh. Okay. Jadi mungkin pada waktu ini juga yang Mek Julah boleh kongsikan kepada anda, ini ramalan cuaca jugalah bagi negeri Terengganu untuk edisi hari ini. Mungkin yang pagi tadi dah tengok kan, okay. Dan kalau dapat Mek Julah kongsikan di sebelah petang ni sebenarnya, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah kalau untuk negeri Terengganu ni. Dan kalau di sebelah malam pula juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum yang dicatatkan hari ini 23 darjah Celsius, suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius. Itulah untuk ramalan cuaca di sebelah petang dan juga malam untuk Kuala Terengganu, untuk negeri Terengganu sebenarnya. Okey, jadi gitulah untuk anda yang mungkin malam-malam sikit tu nak tupik cari makan. Hari ni dok kerja, kan cuti hari ni.

0: mungkin malam-malam sikit ke, dia nak keluar tu, nak bawa anak-anak ke, jalan-jalan ke kan. Kena tengok-tengok jugalah keadaan cuaca tu. Kalau yang naik kereta, okeylah. Kalau yang merancang untuk keluar naik motosikal tu, kena tengok juga macam mana. Hujan ke dok malam ni tu kan, okey. Jadi gitulah untuk keadaan cuaca sebenarnya di negeri Terengganu untuk sebelah petang dan juga malam yang dikeluarkan oleh Met Malaysia negeri Terengganu lah. Okey, dan terima kasih jugalah nak ucapkan kepada pendengar kita, Kaabah dari Dungu. Salam tugas buat DJ Judy Konti dalam Nurani 69. Duduk rumah je katanya Kaabah ni lah yang radio Terengganu. Okey, terima kasih belakalah okay, yang berkelapangan pada waktu ini juga. Meja nak ajak anda ramai-ramai jugalah untuk memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore. Itu dah pembesaran secara langsung di TikTok lah. Kalau yang belum follow kami, belum ikuti kami, boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda lah kan. Yelah, sambil-sambil scroll scroll scroll scroll tu kan, dengar radio. TikTok Terengganu FM pun ada? Ada. Boleh buat carian dekat TikTok anda tu, taipkan saja Terengganu FM underscore, dan anda boleh terus follow kami lah dekat situ. Okay, boleh tengok meja dan juga boleh tengok ramai lagi pendengar-pendengar kita yang turut berada di ruangan live TikTok tu lah. 6.23 minit petang dah pun kita ni. Lepas ni ada lagi berita semasa yang meja nak kongsikan untuk pendengaran anda.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Faiza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizat.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, mesra ceria.
10: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
10: Terima kasih.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, yeah, betul lah tu. Yang mana tak dapat dengar kami menerusi frekuensi radio, anda jangan risau sebabnya anda boleh dengarkan kami juga menerusi telefon pintar anda. Itulah kan. Tu yang dekat tangan tu lah, yang lepas-lepas scroll Facebook, TikTok kan. Okay. Lepas-lepas balas WhatsApp kan. Boleh dengar kita jugalah dekat telefon pintar anda tu. Macam mana cara dia, Mek Jo? Senang sajalah. Okay, pergi saja dekat Play Store ataupun App Store, telefon pintar anda tu. Typekan saja ataupun buat carian RTM Click dan anda boleh terus muat turun di sana lah. Okay, yang penting kena ada data internet. Kena tengok-tengok jugalah macam mana kan. Nak muat turun tu sebabnya aplikasi RTM Click tu kami sediakan secara percuma saja untuk anda. Jadi kalau dah ada data internet tu, kalau dah muat turun aplikasi lain, cubalah muat turun aplikasi RTM Click juga. Senang lepas ni nak dengar radio kan. Dekat mana-mana saja boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh stream kita secara dalam talian jugalah. Okey. Baik, dan selepas ni insyaAllah Mek Jo ada berita juga nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Piala ASEAN 2026, berkenaan dengan Harimau Malaya lah. Apa yang Mek Jo nak kongsikan untuk anda ni selepas ini, kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, Adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, Adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan Adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Yang balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 masih lagi bersama-sama dengan Mek Julah untuk waktu ini. Kita dah pun pukul 7 malam. Untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM, tadi Mek Julah ada bagi tahu kan, nak kongsikan berkenaan dengan Piala Asia 2026 ini. Okey. Yang mana ini berkenaan dengan Harimau Malaya yang perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif lah. Ini bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B Piala Asia 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Okay, dan kalau dapat dikongsikan juga, pemerhati bola sepak tempatan Muhammad Ahmad Muzakir Hamid ada juga berkata yang skuad kendalian Tang Cheng Ho perlu mendapatkan 3 mata penuh bagi memastikan peluang melangkah ke separuh akhir lah. Okay, dan beliau mengingatkan juga skuad negara supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Jadi kena berhati-hati, kena usaha lebih lagi kan. Dan menurutnya juga kehadiran penyokong di stadium mampu menyuntik motivasi tambahan kepada pemain lah untuk berjuang habis-habisan, sekaligus boleh membantu pasukan sebenarnya mencapai sasaran melangkah ke kelompok 4 terbaik. Okey, dan insyaAllah kita doakan yang terbaik buat pasukan Harimau Malaya untuk perlawanan yang seterusnya. Moga ada kemanisan jugalah yang bakal dihadiahkan buat Malaysia. Okey. Kita pun 7:02 minit malam waktu ini. Selepas ini Mejo akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersama

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu,
3: serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi syarif, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihah wa awladuhu abrara wa khulatauhu salihin wa rizquhu fi baladih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah mantap, keluarga bahagia. Antara hubungan akidah, pegangan ajaran Islam yang mantap dalam diri kita, mengajar kita segala-galanya. Kita meneruskan kerja buat kita hari ini berteraskan akidah yang mantap. Keikhlasan kita bekerja, keikhlasan kita menguruskan rumah tangga, keikhlasan kita bermuamalah dalam kehidupan ini mestilah berteraskan kepada akidah yang mantap. Kerana akidah yang kita pegang, Islam yang kita pegang dan kita anuti ini membawa satu kesejahteraan dalam hidup. Itu sebab kita celik mata pagi tadi, antara doa yang kita baca ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini yang juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab neraka. Waktu ini Allah Ta'ala beri laluan kita di alam dunia. Kita berusaha, kita bekerja, menjadi usahawan, usahawan wanita. Ada yang berjaya, ada separuh berjaya, ada yang gagal, cuba lagi. So, semua sekali itu, kita mencari bahagia dalam hidup ini. Kalau tak mau cari bahagia dalam hidup ini, senang. Jangan buat apa-apa. Kita duduk saja. Tidur boleh, kecing berok, makan, minum, tu je kerja kita. Masalah tak ada dalam kepala kita. Tapi tempat kita bukan di sini. Dia ada orang jenis gitu, tapi tempat dia tempat lain. Bukan di sini. Bila kita berada di sini, dan tempat kita di sini, pertama sekali kita kena pegang kepada akidah yang mantap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar kita erti kehidupan. Segala-galanya bermula dengan akidah yang kita pegang. Apa saja yang kita buat, dosa pahala kena diambil kira. Kerana dalam hidup ini ada manusia yang tak pernah peduli kepada dosa pahala. Contoh dia kahwin, tak tahu pun apa tanggungjawab sebenarnya yang dia perlu bawa dalam kepimpinan keluarga dia. Akhirnya ramai yang berkahwin mengharapkan kebahagiaan, tetapi tidak diisi dengan akidah yang betul, akhir rumah tangga itu pincang. Sangka ku panas hingga ke petang, bahang ribut pagi hari. Banyak kes-kes yang sebegitu. Mungkin tajuk ini dibawa supaya kita yang ada agama, kita yang pegang ajaran Islam, yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, pastinya kita bina keluarga, pasti keluarga yang bahagia. Andainya kita mengalami dugaan Allah Ta'ala, keluarga kita tidak bahagia, kena cek di mana? Dekat mana kita nak semak? Andainya kita bekerja hari ini, tetapi kita tidak dapat berkat dalam kerja kita. Pendapatan besar, tapi tak pernah cukup. Tapi tak tahu ke mana pergi. Sebab itu dalam hidup kita, ada satu benda yang kita kena cari, iaitulah barakah, berkat. Yang ini yang perlu kita cari dalam hidup ini. Bila berkat kita dapati, apa saja, bila kita dapat berkat dalam hidup ini. Sebab itu kalau nak makan, doa kita apa dia? Allahumma bariklana fima razaqtana. Sampai akhir, wahai Tuhan kami, berkatilah apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Sebab setiap suap makanan yang masuk dalam mulut kita itu wajib kena berkat. Mesti kena ada barakah. Barulah makanan itu ia bawa kepada sejahteraan kepada hidup kita. Rezeki yang kita dapat, duit ringgit, sepatutnya Allahumma barik lana juga fima razaqtana. Bukan makan saja, Allahumma barik lana. Nak keluarkan duit daripada bank, bismillahirrahmanirrahim, tekan nombor-nombor, keluar duit, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami. Rezeki itu bukan makan saja. Piti. Kalau buah boleh makan, piti tak ada. Bini pun mengang tak. Betul, nak pergi beli, ya Allah Tuhanku. Kadang-kadang bini kita ni ditanya, kita tahu. Ditanya, dari ni banyak mana boleh beli? Sebab dia tahu keuangan suami dia, betul. Betul. Duit yang berkat, walaupun sikit, mencukupi. Kalau duit tak berkat, walaupun banyak, tak pernah cukup. Kalau siapa dalam hidup ini, rasa tak cukup sama, tak cukup sama, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Cek. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Takut-takut duit itu tak diberkati, rezeki tidak diberkati, anak tidak diberkati, isteri tidak diberkati, suami tidak diberkati. Justru hari ini saya mengajak supaya kita betulkan di mana tempat yang tidak betul. Macam saya sendiri pun dalam hidup saya bermuhasabah. Bukan saya betul semua. Dan saya pernah kecundang dalam hidup ini. Pernah reboh dalam hidup ini sebagai pengalaman yang perlu kita bina semula. Bukan kita sejahtera daripada hidup dulu, dah belajar, berjaya, berjaya, berjaya. Akhirnya, kita terus dengan berjaya, berjaya. Kita tak akan jumpa ataupun jarang kita jumpa Manusia yang tidak pernah kecewa dalam hidup dia dan tak pernah gagal dalam hidup dia. Seringkali orang yang berjaya itu didahului dengan kegagalan. Sebab Allah Ta'ala nak uji dulu kita. Allah Ta'ala nak tengok dulu kita. Sebab manusia ini diuji dalam beberapa keadaan. Ada manusia diuji dengan senang. Okey, dia lepas. Ujian itu dia lulus. Ada manusia yang diuji dengan kesenangan tapi dia gagal. Tapi bila dia uji dengan kesusahan, dia lulus. Bila susah, tempat dia cari masjid. Sebab nak pergi pasar lain tak boleh dah. Nak pergi pasar raya, piti tak ada. Dah, dah susah. Nak pergi masjid pun selepas Jepung nak putus dua. Masuk gitu. Tapi masjid dia cari, surau dia cari. Tapi bila ujian senang, jakohannya luas. Duitnya banyak. Perjalanannya luas. Surau bala pun apa nak cari. Sebab tu seringkali manusia boleh jadi baik dengan ujian susah. Manusia mudah terkecundang apabila diuji dengan senang. Ini yang jadi. Tapi kita duduk di mana? Tapi alangkah comel kepada kita. Bila Allah Ta'ala uji dengan susah, kita lulus. Allah Ta'ala uji dengan senang, kita lulus. Yang itu penting. Tapi payah nak cari dalam hidup ini. Tapi apapun kita bermuhasabah, kalau kita punya pegangan agama yang mantap, asas Islam yang kuat dalam diri kita, apa jua ujian mendatang, kita lepas. Nah, gitu. Okey, akidah yang pertama, yang membawa kita kepada ibadat solat. Yang mengikat hubungan hablum minallah, hablum minannas ila ibadat solat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sebab itu semayang ini, kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala suruh kita buat tiap-tiap hari. Kenapa? Satu, solat itu antara hikmahnya, hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala secara langsung. Hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dalam satu keluarga. Sebab itu terindahnya hidup ini, kalau boleh semayang solat berjemaah satu keluarga. Kalau nak semayang di rumah, ataupun ke masjid surau, satu keluarga. Sebab dia menambat kasih sayang, dia menambat kebahagiaan dalam ibadat solat. Itu sebab solat ini sumber keberkatan dalam hidup kita ini. Allah Ta'ala suruh kita semayang tiap-tiap hari. Kenapa Allah Ta'ala suruh semayang tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari pula lima kali sehari. Bukan dua kali, bukan sekali. Lima kali. Inna solata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Semayang ini kata Allah Ta'ala diwajibkan, dipadukan pada waktu-waktu tertentu. Daripada awal pagi subuh sampai sebelum tidur malam, Allah Ta'ala wajibkan kita solat lima kali. Hari-hari. Sebab solat itu mudah. Sudahlah dia mudah, dia menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu adalah tiang agama. Bila semayang saja, akidah kukuh, akhlak mantap, hubungan baik, berkat ada di situ. Itu Allah Ta'ala suruh kita semayang tiap-tiap hari. Kalau benda yang payah, Allah Ta'ala tak suruh buat tiap-tiap hari. Semayang Jumaat. Seminggu sekali je. Sebab nak kena baca khutbah, nak bilangan 40. Bukan payah. Kalau tiap waktu nak cukup 40. Oh, berat kita. Berat kita. Maka, kalau cukup 40 dan kena khutbah seminggu sekali je. Allah Ta'ala suruh semayang subuh 5.36. Betul? Lebih kurang gitu. Tapi ramai orang yang semayang 6.35. Mana nak bahagia? Betul. Dia gerubah waktu semayang. Allah Ta'ala suruh semayang 5.40, 5.36. Waktu yang mudah. Waktu itu tidak ada gangguan apa-apa untuk kita solat. Ha, gitu. Orang negara pun kata kurang lagi 5.30, 5.40, tak. Semayanglah dulu. Itu waktu semayang. Cara semayang mudah. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, tidur, bari, mengiring. Tak boleh gerak, isyarat mata. Lagi boleh celek, rokok, sujud dengan mata belaka. Tak? Ha, gitu. Sebab tubuh tak boleh gerak. Okey, mata tak boleh kelirak kerah kejong. Tapi hati ingat lagi. Isyarat dengan hati, tak ada masalah. Kalau tak ada isyarat dengan hati, jawab dia mati. Waktu itu bukan lagi kita bersembahyang, orang sembahyangkan kita. Mudah. Oh, orang semayang kita lagi mudah. Kita duduk saja. Kita orang semayang. Mudah. Betul, mudah. Sebab itu kata semayang itu mudah. Dan dia buat berkat. Itu cara semayang. Tempat semayang. Masjid boleh, surau boleh. Orang jual pasar malam boleh semayang, pergi pasar malam. Kaki bola. Kaki bola boleh semayang dalam stadium. Tak ada masalah. Kita kaki bola sedar. Ada surau, ada stadium. Kita masuk pergi semayang dulu. Di mana-mana boleh semayang. Maka sembahyang inilah yang menjadi kekuatan. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Semayang inilah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Seorang suami yang bersolat, kalau betul-betul dia solat dan solat itu memberi kesan dan keberkatan, tidak mungkin dia buat jahat kepada isteri dia. Seorang isteri yang betul-betul solat, tidak mungkin dia buat PA buruk kepada suaminya. Bermakna akidah Islam mengajar kita, bila solat, mencegah, menghalang daripada segala perbuatan-perbuatan yang tidak sehat. Perbuatan-perbuatan munkar dan keji. Justru nak dibetulkan hari ini, sebagai akidah yang mantap berkeluarga bahagia, tolong jaga ibadat solat. Biar ada waktu-waktu si suami boleh menjadi imam kepada isteri dan anak-anak. Bila ada, walaupun mungkin tidak sepenuh masa, ialah kita orang bekerja. Tetapi ada ruang-ruang waktu dalam hidup kita ini yang kita boleh semayang bersama. Sama ada bawa ke masjid surau atau dalam rumah kita, tak kira. Tapi kita solat bersama. Itu ada, kena ada ruang waktu yang mengikatkan kita hablu minallah, hablu minannas, hubungan tu jadi mantap. Percayalah, keluarga yang semayang ialah keluarga yang ada berkat di dalamnya. Keluarga yang kurang semayang, kurang berkat di dalamnya. Keluarga yang semayang memilih waktu. Oh, masa senang semayang, masa susah tak semayang. Ada kok. Ada juga orang pula masa susah dia semayang, masa senang dia tak ada semayang. Macam-macam peseng manusia ni. Mata sama dua teh, hidung lubang hidung sama dua. Tak, lubang linga sama dua. Tapi PA macam-macam. Maka mari kita betulkannya supaya kita satukan hati kita dengan akidah yang mantap. Satu, kita bina kekuatan solat dalam hidup kita. Yang kedua, kita bina ialah kekuatan dalaman kita, ruhiyah kita, kekuatan ruh dan jiwa kita dalam pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerja, kita yakin pada rezeki Allah. Allah Taala sebut, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Allah Ta'ala maha lembut kepada hambanya. Yarzuku man yasha', dia beri rezeki kepada siapa dia nak beri. Bermakna tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala pilih rezeki ni dia nak beri kepada siapa. Sebab tu rezeki kita tidak sama. Rezeki saya lain, rezeki tuan-tuan lain. Kita sama adik-beradik, rezeki kita tak sama. Walaupun mungkin bidang kerja dia sama, sama niaga di institusi yang sama, pendapatan mereka sudah pasti tidak sama. Antara abang dengan adik, perbezaan pendapatan, perbezaan kerja tetap tidak sama. Sebab Allah Ta'ala memilih, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha'. Allah Ta'ala maha lembut, dia beri rezeki kepada siapa dia nak beri. Mudah-mudahan dengan doa kita, harapan kita, usaha kita, kita masuk dalam yarzuku man yasha', dia beri rezeki kepada siapa yang nak beri. Ada syarat-syarat dia pula. Orang nak dapat rezeki daripada Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala mesti kuat. Macam kita juga sebagai manusia, kita nak beri apa-apa hak kita ada, pasti kita pilih orang. Kita tak beri pada semua orang. Kita ada duit, kita beri pada semua orang. Habis licin, habis kita. Kita pilih orang-orang yang kita rasa kita nak beri. Antara 7 orang anak, kita tak beri sama duit. Kadang-kadang hak kecil sekali, kita beri banyak sekali. Mungkin kerana dia baik dengan kita, dia pandai ambil hati kita. Hak jenis gong, tak? Duduk dengan mak dia, tak dengar kita. Bukan-kan dia biar mak dia habis, bukan kita nak beri pula. Kalau kita balas kan, dia masuk pulang mak ya mak. Dia masuk pulang kita. Makna gitu. Betul, anak-anak ni ada hak pro kita, ada hak lawan kita. Dia tengok masa kita balas tu. Hak mana alik kita, hak mana kita boleh tahu lalu. Kalau hak mari, siang kabah. Apa lama awak gitu. Hak tu alik kita tu, pipi hanya kena apa. Makna gitu. Tapi kalau kita balas mak dia, ngeri-ngeri nak tegur kita. Ya kau gitu. Ada apa pipi kat kita. Masa saya nak tunjuk ialah, saya nak buktikan bahawa, kita hak ada sedikit kekuatan ini, kita tak beri rezeki pada semua anak. Kita tak beri pitih kepada semua orang. Yang kita beri adalah pilihan-pilihan orang hak kita suka, hak kita sayang. Sebab itu dalam hidup ini, kita kekuatan roh kita supaya Allah Ta'ala menyayangi kita. Allah Ta'ala menyukai kita. Sudah barang pasti, kata Allah Ta'ala, intan surullah ayan surukum. Kalau muntulung Allah, Allah tolong kamu. Itu janji Allah dalam Quran. Intan surullah ayan surukum. Kalau muntulung Allah, Allah tolong kamu. Bermakna kita tolong Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan seluruh kehidupan kita ini dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka rezeki kita Allah Ta'ala beri murah, Allah Ta'ala beri senang. Tetapi barang dia ingat, kadang-kadang ada juga orang yang dilihat semayangnya kuat, ibadatnya kuat, tapi rezekinya lambat. Kalau ada apa semayang tu, lepas tukar kereta, tukar kereta, tukar bini pula, tukar, tak tambah bini pula. Tapi tengok Allah semayang, tak lah mana kuat aku yang semayang tiap hari. Allah Ta'ala maha mengetahui hati kita. Mungkin kita semayang tapi keikhlasnya tak ada. Tapi kita tengok, sebab Allah Ta'ala diberi rezeki ni, dia tengok kesesuaian dengan kita. Contoh, dalam kitab tasawuf ada disebutkan, satu pagi ada dua orang nelayan nak pergi kerja, nak pergi ke laut. Yang seorang nak turun ke laut, semayang. Allahu Akbar. Mohon dengan Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan, aku murahkan rezeki aku hari ni, aku nak ketakat ikan di laut, ya Allah murahkan rezeki aku di sini. Dia naik perahu, pergi ke laut. Minta dengan Allah Ta'ala ni, dia capok buka. Yang beriman kepada jin laut, tak beriman Allah Ta'ala. Nak pergi ke laut, minta ngejin tu. Jin, bila aku banyak ikan ni, jin laut, bila aku banyak ikan. Dia start perahu, dia pergi ke tengah laut, dia capok buka, sekali capok berambu ikan naik. Dua kali capok boleh balik, oh, penuh perahu. Besiur dia, besiur, rezeki dia banyak. Oh, dia kata, bagus Pak Jin, memberi aku ikan yang banyak. Semua jin. Hak beriman Allah Ta'ala tadi sembahyang subuh, dia capok buka sekali, tak boleh sekoh ke barang. Dia capok dua kali, tak lekat sekoh. Dia capok tiga kali, naik seekor, gini. Dah seekor kecek pula. Dahlah kecek waktu nak ambil, cok, terlepas. Maksudnya oleh seekor habuk. Allah Ta'ala uji dia. Walha dia kata, aku turun tadi dengan solat subuh, aku berdoa. Malaikat yang menyaksikan peristiwa ini, kerana ia tercatat dalam kitab tasawuf benda ni. Malaikat yang menyaksikan peristiwa ini, malaikat mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa terjadi? Hambamu yang minta denganmu, tapi tak oleh seekor habuk. Tapi hambamu yang kafir, kamu beri penuh sarat perahu. Maka Allah Ta'ala buka pintu akhirat, mentengok wahai malaikat, aku sayangkan hambaku ini, aku tangguh pemberian. Bukan aku tak mahu, aku tangguh pemberian. Mu tengok tempat duduk dia sangat istimewa dalam surga sana. Tapi hambaku yang sembuh jin tadi, mu tengok finar dan neraka yang dibakar. Maknanya kadang-kadang kita berdoa, kalau Allah Ta'ala beri rezeki kita, tapi kalau dia tak beri, kita kena bersangka baik Allah Ta'ala menangguhkan pemberian itu. Mungkin diberi senang hari itu, dia ingat ke Tuhan dah. Mana capuk buka boleh selalu dah. Penuh piti pun banyak jual, boleh piti 2-3 pagi beribu-ribu, berok boleh telefon. Tak ada nak galik dah. Rezeki ada dah, ada mai hari ni. Lepas tu aku tenuh pula. Hak orang hantar ke dia dalam WhatsApp, pah dia forward pula. Ha, mau tengok ah. Aku dah betul ke dak eh? Aku ambil orang pro. Kita tak sedar bahawa kita menyebarkan fitnah, buat dosa dalam keadaan kita tak sedar bahawa kita buat dosa. Yang ini kena waspada. Yang menjadi penghalang kalau pada rezeki. Saya nak sebut, bila kita main benda ni atau pegang benda ni, jangan kita menjadi penyebab fitnah. Kerana Al-Quran kata, "In ja'a fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, kena siasat dulu, kena tengok dulu. Kita ni bukan lagi orang fasik bawa berita, orang kafir bawa berita, kita tukang sebar. Siapa kita? Siapa kita? Sebab itu saya nak mengingatkan hari ini sebagai orang yang ada akidah, ingat sikit. Ingat banyak-banyak bahawa kalau kita menyebarkan fitnah, kita menghalang keberkatan dalam hidup kita. Kita ni tak sedar ni, kalau kita duduk ada itu, kalau kita duduk forward-forward tu, kalau kita duduk atur-atur tu, sesungguhnya kita tak tahu berita tu benar atau salah. Yang pasti pasal dia menarik perhatian, sebab bab kata korang ni sedap, ada. Bayangkan satu grup ada 20 orang, kita atur 4 grup, dah berapa ramai yang menyambut fitnah-fitnah yang kita panjangkan. Dalam keadaan kita mencari rezeki Allah Ta'ala, kita melakukan perkara-perkara keji yang Allah Ta'ala larang, mana dapat rezeki Allah Ta'ala yang berkat? Maka mari kita bermuhasabah hari ini, biar kita betulkan, roh kita biar kuat, Al-Quran kena dibaca. Punca rezeki juga turun melalui Al-Quranul Karim. Rezeki kita juga turun melalui mak ayah kita. Rezeki kita juga turun melalui masjid dan surau. Punca rezeki kita juga turun melalui anak-anak kita. Allah Ta'ala hantar tu molek dah. Kenapa kita wajib menghormati mak ayah kita? Salah satu sebabnya ialah kerana punca rezeki kita ni melalui dia. Daripada keluar ke muka dunia ini, titisan susu ibu, rezeki pertama itu datang pada mak ayah kita. Justru Islam mengharamkan sebarang bentuk penderhakaan kepada mak ayah. Sebab antaranya sumber rezeki kita datang melalui Allah Ta'ala. Sebab itu kita yang bekerja ni, Allah Ta'ala hantar rezeki kita melalui majikan kita. Maka kita juga dihalang, ditegah daripada mendahargai atau bersikap negatif atau kasar kepada majikan kita. Sebab Allah Ta'ala ni dihantar rezeki itu bukan debok kita lalu. Tak. Dia pasti rezeki itu melalui saluran. Saluran mana? Allah Ta'ala nak beri. Saluran melalui kawan kita. Kita ada seorang kawan yang berniaga. Dia ajak kita join. Kita pun senang dengan dia. Jangan dilupa kawan tu. Saya nak sebut ni sebab orang kita ni mudah sangat lupa. Sebab apabila kita tolong orang. Apa rasa kalau kita tolong orang, orang buat lebih kurang kita? Kita tak rasa apa-apa ke? Kita ajak kursus bersama, kita dapat berniaga bersama, tiba-tiba dia senang, dia sombong dengan kita. Apa rasa hati kita? Yang tak rasa apa-apa itu hati yang mampus namanya. Sebab tu kita bakit bahasa tolong anjing sepik. Kita cukup terasa kalau kita tolong orang, orang buat lebih kurang kepada kita. Demikian juga orang yang dah tolong kita, kita buat lebih kurang ke dia, dia juga cukup teruk terasa. Demikian besar lagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala yang berhak kita sembah, beri rezeki kepada kita, tiba-tiba malah semayang, tiba-tiba malah nak mengaji, tiba-tiba malah nak baca Quran, Allah Ta'ala akan marah kepada kita. Sebab itu dalam hidup ini, kekuatan roh ini, jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan, kemurkaan Allah Ta'ala ke atas kita. Justru mari kita bina kerjaya kita dengan cara yang baik, sementara Allah Ta'ala beri kerja kita yang boleh dapat rezeki ini. Saya minta juga yang ketiga ni, tolong jaga kerja-kerja kita. Tolong jaga perusahaan yang kita lakukan supaya ia terus berkat. Kalau yang penjawat awam tak boleh nak curi-curi tulang, tak boleh nak kutuk-kutuk boh di belakang, tak boleh. Sebab kita kena jaga etika ini, budaya kerja ini, kena jaga masa yang bekerja. Kalau Allah Ta'ala kaitkan semayang dengan masa, kerja kita pun Allah Ta'ala kaitkan dengan masa. Saya kena masuk pejabat pukul 8. Lepas tu balik pukul 4. Lepas tu, lepas pada waktu 4, pukul 4, saya ada juga program-program saya atau yang tersendiri. Yang wajib saya hadir, yang tak wajib saya hadir, yang itu semua dijaga. Yang itu semua nak kena dijaga. Kita kena jaga kerana dia menjadi sumber pendapatan kepada kita. Biar kita betul dalam kerja buat kita, percakapan kita biar benar, perjanjian kita biar ditunaikan, kerja kita islah, buat perkara yang baik kepada semua manusia. Kita jaga kebajikan. Kalau kita takdir Allah Ta'ala dah jadi ketua unit, kita dah naik pangkat jadi ketua unit, tolong jaga hati-hati orang bawah kita. Sebab kita pernah duduk jadi orang bawah juga satu ketika. Jangan waktu kita duduk bawah, kita lawan bawah. Waktu kita jadi bawah, kita kenyek orang bawah. Tidak berkat dalam kehidupan kita. Justru kena jaga hati-hati manusia ini, kena dijaga. Kekuatan akidah mantap ini kena dijaga. Kerana yang kita bekerja ini, kita nak tanggung isteri, nak tanggung anak-anak. Yang orang puan bekerja, awak nak tanggung apa? Membantu suami. Betul? Kalau ditanya awak lah, orang tanya, dah mau kerja benda gitu, laki mu ada dah kan? Awak nak jawab kan orang puan? Awak kerja-kerja ni sungguh pak tua-tua kediri awak kerja ni, awak nak mendapa lagi? Mendapa tak cukup lagi? Lengan bergetak-getak, awak nak mendapa lagi? Ramai yang jawab kepada saya, membantu suami ustaz. Allah, alhamdulillah. Kalau isteri sudah sanggup bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, satu pengorbanan yang sangat besar. Yang sepatutnya awak tak buat, tapi awak buat. Saya yakin Allah Ta'ala beri ganjaran yang sangat hebat. Bukan setakat melayani suami, bukan setakat melayani anak-anak, bukan setakat bersusah payah melahirkan anak, tetapi berkhidmat pula untuk kebahagiaan keluarga. Allah Ta'ala tidak sia-siakan usaha perempuan. Sebab itu orang lelaki, kalau bini kita bekerja, hargailah dia. Jangan main tahu nak marah semata-mata. Sampai cari sikap pun nak marah ke bini juga. Nak pergi kerja pagi-pagi cari sikap. Sikap. Bini kata adalah. Kalau ada orang tanya lah pula, tak ada orang tanya ni. Bini ada buah naik angin dia juga tahu. Dia akan jawab tu. Oh, rambut dah berak, cari ke sikap dah arah. Ya Allah Tuhan. Betul, biasanya hok marah cari sikap rambut dah berak. Ada orang rambut tepi ni je. Dah sikap dah apa-apa. Datang dia cium minyak cari sikap. Teh, ni sikap apa? Mana gitu saya nak sebut. Hati dia kena dijaga. Sebab tu orang lelaki yang kita ada akidah, ada agama, andainya ada sedikit kesilapan yang isteri kita buat, kena ingat pengorbanan dia yang begitu besar kepada kita. Itu sebab kalau kita dah ada rezeki yang lebih, ialah bila lebih ni semua-semua nak lebih belaka. Tak? Pasti kita pun ada hasrat juga. Sebab naluri seorang lelaki, tidak ada siapa boleh menafikannya. Pasti kalau ada duit lebih, peluang yang ada, pasti kita nak tambah lagi. Betul orang lagi? Tetapi walaupun nak tambah tak apa, dia tidak salah untuk tambah itu. Tetapi kena jaga hati-hati mereka ni. Kena jaga hati isteri kita. Yang paling comel sekali, kita beritahu dia, sudah sampai masa dah saya ni, awak sampai masa dah saya ni. Dia kata, apa sampai masa nak mampu? Ada, saya sebut begini, ada isteri yang suami dia kan begitu, saya ni sebenarnya sampai masa dah. Sampai masa nak mampu? Kata. Ya Allah, tahu. Bukan. Saya sebagai seorang lelaki, saya kan boleh, saya nak lah seorang lagi, macam orang lain, macam gitu tak. Allah awak, awak dah ingat saya ke, awak dah susah saya ke. Kadang-kadang nak pun bucah-bucah air mata, Allah, masa susah dulu kita sama awak. Nak tinggal saya, bukan nak tinggal, nak tambah. Oh, awak sedap mau cakap mulut, enggak pandang, enggak cakap. Okey, kita nampak tak ada ruang. Bersabar je lah. Sebab kita kena jaga juga hati dia. Tak guna juga kalau kita kahwin, sampai kucar bojeng dah basah. Daripada boleh kecil ramah, orang panggil semua, apa itu ni. Lepas tu ni kosa lagi, kucar balang. Kata, oh dah gok, jangan mahu anda. Lepas tu saya dah sah benda ni, saya takut. Selama mana dia tak boleh respon yang baik, tak payah. Andainya, tak ada isteri, ada anak-anak. Yang kalau sudah dah tu, okey lah, tak apalah. Sudah dah tu, saya cakap hadok lagi ni. Sebab bila saya sebut kita panjang tekuk, saya tahu ramah hadok lagi tu. Cukup lah, kita jaga tu. Sebab kita nak kerja apa? Kita dah ada kerja, dulunya susah, dan ni senang. Kereta ada, rumah ada, isteri ada, anak-anak ada, urus waktu sudahlah. Kita urus waktu je. Kita betul lah kat mana-mana. Tetapi, andainya kita dah ada isteri, ada anak semua sekali, tetapi ada insan yang sudi bersama kita, itu hak dan rezeki kita. Tapi saya nak sebut, jangan buat yang tidak-tidak. Bicar molek. Elokkan daripada berkahwin di seberang sana. Walaupun gila macam mana pun, tolong. Sebab banyak kes yang tersadai, bila, iyalah masa nak, sanggup ke dia tu. Tinggal mak bapak. Tapi bila ada masalah di tengah perjalanan, dengan perkahwinan yang tidak didaftarkan, kemudian nak sesar guana, rekod sini tak ada, amat menyulitkan, amat menyusahkan. Nak buat kerja benda-benda tu, mikir jauh sikit, jangan mikir dekat sangat. Dan andainya kita tambah, dengan rezeki kita ada, tetapi tidak membahagiakan kita, Buat apa? Menyusahkan saja. Saya mencadangkan kepada isteri, andainya suami awak melahirkan keikhlasan untuk itu, benarkanlah. Supaya menghalang ia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab kalau dia nak sangat, awak dok halang, belakang mata awak dia boleh buat. Orang lelaki ni, saya nak kabar orang puan, kalaulah dia nak kahwin seorang lagi, dia nak tambah lagi, dia boleh buat tanpa awak tahu. Siapa beranak pinak,
1: ada kawan saya dua orang, hak saya duduk rapat sekarang ni, dan saya sedang mempelajari sesuatu dengannya. 15 tahun dah dia kahwin. Hak tu 13 tahun, isteri tak tahu, anak dia tak tahu, dan pernah berlaku anak isteri pertama dengan anak isteri kedua satu kelas. Mereka tak tahu sampai sekarang. Saya nak khabar puan, kalau suami awak nak buat gitu, dia buat. Dia ada kemahiran tentang itu. Kalau awak cerdik, dia boleh buat. Awak nak cari mana? Boleh buat. Tetapi, alangkah awak tengok kalau dia ada kemampuan, seorang yang hebat, rezeki dia ada, dan dia tidak boleh menzalimi awak. Awak nak kereta dia beli, awak nak kereta dia beli, dia beli segala-gala. Awak nak rumah dia beli, awak nak sambung rumah dia sambung. Dan andainya dia menyatakan hasrat secara jujur, hok menyatakan hasrat secara jujur, dan dia berkemampuan, benarkanlah, kan Islam membenarkannya. Tetapi kalau dia menyatakan hasrat, dalam keadaan awak tengok dia da'en belanja bulanan apa, awak bisa umur ke dia? Maksud gitu dah. Kadang-kadang duit wakak dia awak beli lagi. Tiba-tiba dia menyatakan hasrat, saya cadang rasa nak cari seorang lagi. Itu awak boleh tak benarkan dia? Oh, maka kedarah dah cukup, cara lain pula dah. Dah benar dia katakan. Maka awak tolak dengan cara yang baik. Tapi dia ada jawapan. Tak apalah, tak ganggu duit awak. Saya nak kahwin ni, dia ada kerja belaka dah, dia ada rumah saja dah. Dia nak menumpang akhirat je dengan saya. Ada setengah orang puan ni. Betul. Dia kata, ustaz, saya bukan nak apa-apa, saya nak tumpang akhirat saja. The boss tak dengar gitu dah. Tempat akhirat dunia gambar dulu mana gitu tau, sebab kita duduk dunia ni nak banyaknya. Kalau itu yang berlaku, pandai-pandailah awak jawab. Tetapi saya minta satu perkara, jangan sampai awak tolak itu dalam keadaan awak menderhaka ke dia, takut jadi hilang berkat, hilang kebahagiaan dalam hidup ini. Walaupun kurang menyedapkan, kerana Islam membenarkan. Tapi orang lelaki pula pakai baju ukur badan. Kalau nak baju berserai beg, saya dah pakai. Kalau baju ketat, nak boleh, nak boleh kaca butang pun tak boleh. Dah satu beg. Pakai pada padang. Mana gitu? Padang pendapatan kita, padang seorang yang ada, padang orang anak kita tanggung. Tak ada masalah lah. Bulan-bulan apa ada lebih, boleh menyimpang untuk pergi Mekah pula. Okey tu. Siapa nikah dua, pada nak pergi Mekah, baik dah. Sah dah. Sebab kita fokus kepada keberkatan pada akidah. Sebab kita ni, dalam hidup kita, kita berkeluarga, banyak benda lagi. Banyak benda lagi kita nak buat. Mekah nak pergi berapa belanja? Nak pergi bukan nak pergi seorang, nak pergi dengan bini. Nak bawa banyak lagi. Sebab tu ke depan belanja kita lebih besar. Susun molek, niat molek, supaya kita dapat kebahagiaan dalam hidup ini. Dunia kita dapat kebahagiaan, akhirat kita dapat kebahagiaan. Justru betulkanlah hati-hati kita, betulkanlah kerja buat kita. Dan yang lebih penting lagi, bila kita ada keluarga, tolong kita gerakkan dia atas agama. Ambil contoh daripada Nabi SAW, menguruskan keluarga dengan agama, menguruskan keluarga dengan roh Islam, menguruskan keluarga dengan roh agama. Kita syukur tuan-tuan, kita ni mujur tahu, bini kita, nak kita tu mujur. Dalam ramai-ramai wanita dalam dunia ini, tiba-tiba isteri kita yang sudi hidup dengan kita, yang kenang kepada kita. Andainya bini kita, isteri kita tak mahu kita, belum tentu ada orang lain yang nak kita. Dalam ramai-ramai manusia, wanita di dunia ini, dia nak kita. Kenang ke mana kita tak tahu, tapi dia nak kita. Syukur, syukur. Kalau badi tambuh belakang kita, ramai mana dalam dunia ni orang tak kahwin. Kita jumpa, saya pernah jumpa beberapa orang yang tak kahwin paksa dah daripada awal. Sebab hak dia nak, orang tu tambuh. Hak orang nak ke dia, dia pula tambuh. Tak ada jodoh lah tu. Kalau puan pula gitu juga, hak orang nak sangat ke dia, tabak dia tambuh. Hak orang tambuh ke dia tu, hidup gila-gila kan? Pemandi bunga benar. Payah tu, payah. Ramai mana orang yang tak siku nak temu jodoh dalam dunia ini. Oi, ramai sangat. Hak mari ke rumah saya, ramai sangat. Ada seorang perempuan, dara lagi, tapi umur 27 tahun. Dia jumpa saya, dia kata, ustaz, ustaz tak pandai ke ikhtiar? Dia kata, saya tahu, saya nak orang tambuh, orang tambuh, orang nak macam-macam. Ustaz tak boleh. Kata, boleh saya ikhtiar. Dah ustaz boleh ke mandi-mandi? Kata, boleh. Boleh sangatlah. Tapi saya kena mandi. Ambuh aku tu ustaz. Itu. Ada bank pun tanya. Aku jawab. Nak rakyatnya betapa ramai dalam dunia ini, orang yang tak ketemu jodoh dia. Sebab tu dalam internet dia ada ruang mencari jodoh. Mana gitu? Tak? Gitu. Sebabnya tak temu. Tapi kita, ya Allah mudahnya, ya Allah, dah ngerap lah mana temu jodoh. Syukur, jaga molek orang lelaki. Orang puan pun gitu juga. Bukan senang juga suami awak nak kawak. Awak ingat suami awak nak kawak tu, dia tengok sekali kenang lalu. Dah, awak tu pilihan apa berapa dah tak tahu. Tapi syukur lah, akhirnya dia tengok ramai-ramai, awak je kenang. Sebab tu awak kena sentiasa terima kasih kepada dia untuk kebahagiaan. Terima kasih lah awak, muncullah awak nak saya. Allah, kalau awak tak mahu saya, tahulah menikah dok saya ni. Kena ada rasa gitu. Kita orang lelaki gitu juga. Kena terima kasih bini kita. Terima kasih lah awak, Allah, muncullah awak nak saya. Ha, kalau awak tambuh, tahulah saya ni. Dok. Walaupun hati kita kata, kalau awak tambuh, ramai lagi lah awak nak. Itu simpan dalam sudah lah. Tapi saya nak rasanya, dalam hidup kita ni, kena ada terima kasih. tanda kebahagiaan, tanda kita. Dan Islam mengajar kita berterima kasih kepada semua manusia, termasuk isteri kita. Yang saya bimbang, takut-takut kita terlepas pandang. Tok lelaki beri pendapa pun tak terima kasih. Dawa awak, saya beri piti, lepas tu, ya, apa tak terima kasih lah. So, nak awak, kata tu lelaki. Mama tanggungjawab awak dah, terima kasih apa? Kemang kalau abang kena win, ni pun 200. Dah pun, dah 400. Oh, ya Allah Tuhan aku, jangan. Tok lelaki beri 50 pun, terima kasih je lah. Tok lelaki beri banyak mana itu kadar yang mampu dia beri. Sebab tu seorang isteri sangat bagus. Apa

Ya, balik semula bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.19 minit malam waktu ini. Meja ada lagi ni untuk temani anda di jam yang terakhir ni lah kan. Untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman waktu ini 90.7 MHz frekuensi anda, semoga dengarkan kami dengan baik-baik sajalah eh. Malam ni yang sedang memandu berhati-hati, mungkin ada yang dalam perjalanan baru habis kerja kan, mungkin ada juga yang baru keluar saja tu nak cari makan ke. Tak kisahlah mana-mana saja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja pada waktu ni, selamat bertugas lah eh. Jadi laksanakan tugasan anda tu baik-baik, selesaikan baik-baik ya. Semoga dipermudah segala urusan kita semualah. Okey, dan untuk waktu ini juga suka Mak Jo kongsikan terus kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.36 minit malam, besok dan seterusnya 8.39 minit malam, Hulu Terengganu 8.38 minit malam, manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.36 minit malam. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: kita cakap, kita buat. Sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan sifat Islam itu sendiri. Dia tidak boleh sekadar bercakap, dia kena buat. Sebab itu kalau kita imbas kepada pengajian ilmu tauhid, pengertian iman itu sendiri, dia kata tasdik di hati, ikrar bil lisan, wasaddaqahul amal. Iman itu tasdik, keyakinan di hati, kemudian kita lafaz pada lidah kita, kemudian kena buat. Kalau setakat tasdik di hati, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi tak beramal, tak buat, dia tidak melengkapi iman. Iman itu cakap, kena buat. Contoh, kita yakin dalam hati kita, semayang itu adalah wajib. Dan kita berkata semayang adalah wajib, maka kita semayang. Dan semayang itu bukan setakat semayang. Bila sebut semayang, sehingga tertegaknya masjid ini, itu makna semayang sebenarnya.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahdulia yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM, Ruangan Nurani 69 dah pun pukul 8.51 minit malam waktu ini. Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya, temani anda untuk malam ini. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali bersua di udara. Selepas ini pukul 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini 9 hingga 12 tengah malam nanti bertemankan DJ Hal. Okay? Jadi untuk anda yang nak ikuti carta top 10 Terengganu FM malam ni, jangan tukar frekuensi anda. Okay? Jadi kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana beliau ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi dasar rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerad yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

0: Bukan Dali. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Aldi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.15, hari Jumaat 7 Ogos 2026, malam 24 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Ju tadi temankan anda kat sini pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan 3 jam jugalah sampai 12 malam nanti, 12 tengah malam nanti. Selekta 912 malam ni bersama-sama dengan saya, nama saya Menarik. Menanti anda kejap je lagi 9.30 hingga 11 malam. Ada carta top 10 Terengganu FM. Ya, yang paling penting kalau anda semua yang dah pun mengundi sepanjang minggu ni untuk lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM tu, kenalah dengar lagu mana yang jadi juara, lagu mana yang ada dalam carta, lagu mana yang terkeluar untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini.

tidak. Bintang P. Ramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Awayar

Kita tengok siaran TV RTM yang ada dekat sana. Nanti kejap je lagi akan live dekat TikTok live Terengganu FM juga. Follow ada dulu kami ramai-ramai Terengganu FM_. Lepas ni ada jatah top 10 Terengganu FM.

0: FM. Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Hari ini hari Jumaat, berapa bulan hari ini? Hari ini 7 Ogos 2026, malam 24 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar anda, okey ke? Okey, bagus, alhamdulillah. Kalau yang baru saja sampai kat negeri kami ni, selamat datang ke negeri kami. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, ya. Jadi selamat menikmatilah tempat-tempat menarik yang ada dekat negeri kami. Dan sambil itu juga boleh dengarkan siaran kita melalui frekuensi. Kalau biasanya sebelum-sebelum ni dengar kod RTM Clear dalam talian kan, bila dengar kod frekuensi ni rasa macam lain lah. Feel dia lain lah. Nanti kalau balik semula ke tempat asal tu, nak ikuti kami lagi, kena dengarkan semula kod online, okay? Baik. Jam ni kita nak dengarkan lagu-lagu yang dah pun anda undi untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Sebelum kita nak masuk ke lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini itu, kita nak imbas dulu 10 lagu yang ada, 10 lah pula, 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu ini, Top 5 carta minggu lepas.
2: Imbasan Carta

0: nombor 3. Ding ding ding ding. Dan juara minggu lepas. Juara jatah minggu lepas. Okay, nombor 5 minggu lepas Ezar Hans dari bawah. Nombor 4 I Don't Love You Anymore Misha Omar. Nombor 3 Ding Geding Adi Berdari. Nama juara Alalala Sayang Kai Bahar. Dan juara catat minggu lepas daripada Alpha dengan Bujang. Okay, itu ada 5 lagu terbaik top 5 catat minggu lepas. Sebelum kita nak masuk ke lagu yang ada dalam catat, kita nak dengarkan dulu pencalonan baru untuk minggu ni.
1: Pencalonan baru minggu ini.
0: Ha, ini lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Tak kusangka bukan satu-satunya kumbang malam itu. Amahikan dengan

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
0: Lepas nombor 10, nombor 9 pula.

0: Nombor 7 dalam carta minggu ni. Nombor 9 jatuh dua anak tangga. Nadira sebelum ni dia popular dengan lagu ni. Jadi kalau anda semua nak baiki lagi ataupun nak baiki semula kedudukan lagu-lagu yang dapat anda dengar, baru je dua lagu kita dengar kan, nombor 10 dan juga nombor 9. Banyak lagi lagu yang akan kita sama-sama dengarkan sampai ke pukul 11 malam nanti. Carta ni kalau kita nak tahu juara dia pukul berapa, lebih kurang dalam pukul 10.30 macam tu lah kan. Jadi sampai pukul 11 tu kita nak bagi peluang juga untuk anda yang nak tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Contohnya nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 2 anda nak lagu apa, juara carta anda nak lagu mana. Adalah tugas yang anda boleh buat selepas kita dengarkan juara carta untuk minggu ini. Okey, daripada nombor 9 kita nak ke nombor 8 dan juga nombor 7. Itu lagu nombor 8 dan juga nombor 7 untuk minggu ini.
1: Lagu ni nombor 8.

0: tahniah diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Ha, siapa yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu untuk Bintang Kecil 2026? Segalanya akan terjawab besok. Ada uji bakatnya. Ya, 8 hingga 8 2026. Okay, sekarang dah pun pukul 10.02 minit malam. Masuk jam yang kedua dah. Kita bersama untuk siaran 7 Ogos 2026. Di jam yang kedua ni, ada lagi 5 lagu yang belum kita dengarkan untuk kedudukan 5 lagu terbaik dalam carta. Tapi sebelum tu, macam biasa, setiap minggu ada satu lagu yang kena ucapkan selamat tinggal kepada carta. Bye-bye, sayonara. Jadi lagu yang terkeluar daripada carta untuk minggu ni ialah lagu ni. Banyak minggu juga, pernah jadi juara banyak minggu juga daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Terkeluar daripada carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini.

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan.

0: Dan Stills Nombor 6 Bandung.
1: Tunggano FM Mesra Ceria. Kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Baru je kita dengar tadi lagu nombor 5 untuk minggu ni. Dari bawah Ezhar Hans, Aku Jalan Pelan-Pelan. Macam tu lah, walaupun kita jalan pelan-pelan, tak apa. Kita tak laju macam orang lain pun. Yang paling penting, kita sampai juga ke destinasinya. Dan jangan kita berhenti di pertengahan jalan. Kalau nak berhenti, boleh. Berhenti lepas lelah kejap. Jalan balik. Okay, 10.13 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita baru je dengarkan lagu di nombor 5. Maksudnya ada 4 lagi lagu. Dan sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu di nombor 4, 3, 2, 1 tu, kita nak imbas dulu lagu yang dah pun kita dengarkan di jam yang pertama tadi. Pencalonan baru untuk minggu ni, kita bawa masuk Amar Haikal dengan Gila Bayang. Lepas tu nombor 10 ada Teguh Kasih, Ayosh. Ini pencalonan baru minggu lepas. Nombor 9, Cuba Jadi Aku, Nadira. Nombor 8, Dansa, Ernie Zakri. Nombor 7, Lembayung Tari, Wani Hasrita. Nombor 6, Tiga Kali Kau Curangi Aku. Sedih. Sampai ke 10 kali kau curangi aku. Selamat tinggal. Tinggallah, bye-bye. Oh, 10 kali. Dato' Fazli bersama dengan Ilan Nabila. Terkeluar minggu ni, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan nombor 5, tadi baru je kita dengarkan Ezhar Hans dengan Dari Bawah. Jom sekarang kita dengarkan lagu nombor 4 pula.
2: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: Kalau orang tu lambat lah Kak Leha, contoh kan, Kak Leha ni suka menunggu, saya tahu. Tapi kalau orang tu lambat, okay, cuba bleber ke kami kalau kami lambat jumpa Kak Leha. 3, 2, 1, action. Go.
1: Benda jadi dia,
0: Oh, susah aku nak bertepah payment gini eh. Okey, gini. Okey, cuba.
1: Tapi gitu-gitu doh lah. Dia kata saya tak
2: berulang. Okey, okey. Dah apa, dah apa.
0: Tiba-tiba rasa sapa pula rasa.
3: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: mana yang ingin cinta tu, aku dah sedia dah ni. Dah get ready dah ni. Mantahlah borang. Okey, dah pukul 10.26 minit malam. Lagu ni, lagu juara carta minggu lepas, Bujang daripada Alfa. Okey, tapi minggu ni jatuh satu anak tangga, jadi naib juara. Ini maknanya minggu ni juara dirampas oleh lagu baru lah. Lagu apa? Jadi kalau nak tahu lagu apa yang jadi juara, jom kita dengar sekarang.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih terus bersama-sama kami di Terengganu FM. Habis dah carta untuk minggu ini. Kita dah tahu siapa yang jadi juara untuk minggu ini. Dan juara carta minggu ini adalah berjaya dirampas oleh Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Jadi juara carta untuk minggu ini. Dan anda boleh undi lagu-lagu yang anda pun dengarkan dalam carta untuk minggu ini. Ada 10 je lagu sebenarnya. Tapi anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka dekat mana? Dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Ada poster 5 lagu terbaik dan bawah dia tu ada link. Tekan link tu, terkeluarlah 10 lagu yang ada dalam carta. Boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Kemudian anda boleh tekan undi ataupun vote kat bawah tu. Dan setiap hari Jumaat, kita akan sama-sama dengarkan kedudukan dia macam mana. Okay? Jadi lepas ni anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta pula. Nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 2 anda nak lagu apa, dan juara carta minggu depan anda nak lagu apa. Okey, boleh telefon kami 0962353330 atau 6238330 ataupun hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632. Ada mana?

Terima kasih orang besok dan juga setiu layan kami di 96.2. Sekarang ni pukul 10.47 minit malam dah kita. Okey, selamat malam semua. Saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantarkan untuk yang nak undi lagu-lagu yang ada dalam carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Tiga lagu terbaik yang anda perlu rasa perlu ada di nombor 3, nombor 2 dan juga juara minggu depan. Kita ada kiriman daripada Zainal Hussein. Apa khabar Zainal? Zainal di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3, saya nak lagu Kai Bahar. Hai, minggu ni jadi juara lagu ni. Alalala sayang. Nombor 2, saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Dan nombor juara, saya nak lagu Ezarhan dari bawah. Terima kasih. Seterusnya kita ada Mansur Yahya. Apa khabar Mansur? Mansur kata nombor 3, saya nak lagu Ernie Zakri Dansa. Nombor 2, saya nak lagu Tiga Kali Datuk Fazli Yaakob Ilana Bila. Dan juara carta, saya nak lagu Bujang Alfa. Seterusnya kita ada Abdul Hamid. Apa khabar Abdul Hamid di Kuala Terengganu? Dia kata nombor 3, saya nak lagu I Don't Love You Anymore Misha Omar. Nombor 2, saya nak lagu Bujang Alfa. Juara carta, saya nak lagu Kai Bahar Alalala Sayang. Kita ada Kelana. Apa khabar Kelana? Dia kata nombor 3, saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Nombor 2, saya nak lagu I Don't Love You Anymore. Juara carta, saya nak lagu Alalala Sayang Kai Bahar. Kita ada Yunus Muhammad. Yunus Muhammad kata nombor 3, saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan. Nombor 2, saya nak lagu Bujang Alfa. Juara carta minggu depan, saya nak lagu I Don't Love You Anymore Misha Omar. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan campur undian anda ni dengan undian yang ada dekat page kami. Lepas tu kita akan sama-sama dengarkan hari Jumaat minggu depan kedudukan dia macam mana untuk carta Top 10 Terengganu FM.

bersama-sama kami di Terengganu FM. Terima kasih teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Pukul 11, rehat kejap. Kita ikuti utama 11 malam dan lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula. Lepas tu 11 hingga 12 malam bagi peluang untuk Ina buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Tapi sebelum tu jom, nak ajak anda semua cuba tengok dekat langit. Ada nampak bulan tak malam ni? Bulan malam ni terang ke gelap? Kalau terang, bagus. Apa pun kalau nampak cahaya bulan tu, cuba mesej orang yang anda ingat malam ni, suruh dia tengok bulan. Anda pun tengoklah bulan. Dia pun tanya kenapa kita memandang bulan yang sama. Terengganu FM.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik, Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Isma Rubi Ismail.
1: Ilan lah, sebab dia tak ada tinggal tanda dia nak pergi. Dia lah isi saya 31 orang 7. Tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata, tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 dia kata.
2: Belah kelompok, satu setengah. Kemarin. Dia atas wasak. Dia perasaan ibu apa kan. Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baiki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengajian kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Azirwan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaeng Sian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Peringkat 2 FM. Jam yang ketiga, 17 minit malam 7 Ogos 2026 hari ini. Selamat malam semua, terima kasih. Jam yang ketiga macam biasa bagi peluang untuk Ina buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh hantarkan kiriman anda ke nombor WhatsApp dan juga talian telefon. Nanti lepas ni Hal akan bagi tahu apa nombornya. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

Dal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Noh Dungun, Puan Mat, Kak Ma, Kak Puchi Kaima, serta Mena dan juga untuk semua pendengar Terengganu FM yang kenal dengan Didi Gimi dengan ucapan selamat malam. Cik Mi, selalu ada. Selamat lahir, terima kasih Cik Mi. Semoga sihat-sihat selalu. Amin. Ucapan kepada Abang Fadil Rindu Selalu, Kimi dan juga isteri, Adik Syam, Adik Sokmo, Kak Leha, Mok Ngoh, Z dan juga Mas 14, Suria Pagi dan juga sahabat Terengganu FM semua yang kenal dengan Cik Mi. Semoga selalu di samping insan yang tersayang tu bahagia. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Deng Khairuddin pun ada. Deng Khairuddin pun ada nak ucapkan selamat malam dan selamat ilahi. Terima kasih. Ilahi untuk anak anda, Haikal Aizat. Pada 8 hari bulan 8 esok. Cantik hari dia. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Juga kepada isteri Puteri Khaimah, selamat bercuti kat Kulim, Kedah sampai hari Senin ni. Baru balik ke Ganu. Oh, juga untuk Zimane, Kimi, Nik Sharifah, Bonda Umi, Osman Goodbye dan juga Pak Mat Besok. Selamat malam semua. Syam Bulu Gading, Syam ada sokmo ni. Selamat ilahi. Terima kasih. Semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan juga ucapan buat Zimane, Kak Cik Mi sentiasa ada. Mas Puluh, Rina, Kimi dan juga Kak Leha, Jeff Mane, Mak Ngoh Sayang. Oh, Mak Ngoh tu kan nama Mak Ngoh Sayang ke sekarang? Semoga ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak Syam di Buluh Gading. Lepas ni kita nak dengar suara anda pula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Dengar lagu dulu.

zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Esok pelangsuannya uji bakat Bintang P. Ramli dan juga Bintang Kecil 2026. Kita akan tengok siapa yang akan mewakili Terengganu untuk Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli. Esok 8 hari bulan 8 2026. Cantik target esok ya. 11.39 malam. Kita ada kiriman lagi. Kiriman daripada Aina Mekna nama dia. Okey, dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua pendengar Terengganu FM. Malam ni dengar Terengganu FM dalam kereta sambil drive. Oh, nak gimana tu? Suasana malam yang tenang dan cool. Untuk DJ Hal, selamat bertugas. Happy summer. Jangan lupa balik gigi hati-hati. Terima kasih, Mekna Kiha. Awak pun sama juga ya. Pegang steering kereta tu molek-molek sikit. Sama cara macam kita pegang masa ambil lesen dulu. Macam mana? Cuba pegang sekarang. Ha, bagus. Terima kasih. Okay, kita nak bersama dengan pemanggil kita. Pemanggil pertama kita. Panggilan daripada mana ni? Ya? Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, saya. Awak tu siapa?
0: Saya artis.
1: Artis awak. Lama ni awak ni lah artisnya.
0: Itu siapa tu?
1: Ni tak ada, ni orang kampung je.
0: Oh, orang kampung lah sedap. Orang kampung, orang kampung banyak duit.
1: Banyak duit, sangat banyak lah duit.
0: Pinjam 100? Tak adalah. Okeylah, buat ucapan untuk 5 orang dalam ingatan.
1: Ni ucapan malam ni untuk hal-hal tetap masukkan pada Kak Ra, Kak Nik Saripah yang burung, Kak Nik Duk Maman. Lepas tu pada Kak Narungun, Pak Mak Besut. Lepas tu pada ni apa, alahai tak ingat dah dia tu. Pada Kak ni yang dekat nak Ajah Halijah. Pada lah, tu pada Bapak Adik, pada Haas sekali lagi. Artis tu main berlakon cerita apa tadi ni?
0: Berlakon cerita...
1: Ha, cerita apa?
0: Cerita berde-berde.
1: Cerita tak ada tajuk.
0: Jadi hero lah. Tak ada apa. Terima kasih ya.
1: Sama.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kita berlakon jadi hero lah. Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 62383330. Kalau nak telefon, jauhkan diri daripada radio. Letak ganggang dekat telinga. Cuba dengar. Nanti kalau saya hello tu, jawab terus. Hello. Nanti boleh buat ucapan untuk yang anda ingat malam ni.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Ada malam, ada di jahat.

Bila Kau dan Aku diibaratkan. Kita hashtag kita ingat lagi ya. Hashtag kita tua bersama-sama. Okey, dah pun pukul 11.50 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita nak ucapkan kepada Pak Mat ni. Dia kata nak ucapkan selamat malam kepada isteri tercinta, Cik Ani, yang sedang gubah bunga. Gubah bunga Icula, Kak Zu, Juli, Madu Lebah, Pak Otai, Pak Li, Uding, Diraman, Kimi dan juga Kimi Betul Rakit dan juga Tok Dalang, Dok Soho, Zana, Elham dan juga Tok DJ Hal. Selamat bertugas. Selamat ilahi. Terima kasih. Semoga mudah rezeki siap semua, insyaAllah. Amin. Baca kuat sikit, Cik Ani ada sebelah ni. Baca kuat dah ni. Cik Ani dengar tak, Cik Ani? Ni Pak Mat buat ucapan ni untuk isteri tercinta. Habis dia baca eh. Jangan marah. Okey, dah pun sampai ke hujung tugas saya teman anda. Pukul 9 malam tadi sampai ke pukul 12 tengah malam. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu petang, 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi ujung-ujung ni macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasa, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Yang nak tidur, selamat tidur. Selamat beradu, bahasa indahnya. Yeah. Selamat malam semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

persembahan di Bubble dengan semua Wonderwater memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, apabila lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan. Jangan putus harapan. Jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Kaban.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

ekspedisi dengan Senapang Patah. Nombor kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Nah, segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis Sepi Pucuk Katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Merah. Kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir. Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abdul Jalil Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiyana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang, Dahlan dari Arau Perlis. Luncur sampai pagi katanya. Biar betul. Betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasal lukah-lukah dipasang di Tanjung Hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nusyazaf, Jonathan Philip Malin, Juria Jaafar, Aiman Taman Ria, Dad Reed, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Bidi Abdullah, Izzah KBI, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Kajian PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Untuk kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujushi Shahdi Karogi, membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya, alhamdulillah. Ramai geng Kemburu Hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara Pengawal Api, kita ada siapa lagi, Waknah daripada Yani sebenarnya, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Meta Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official, kita ada Nisa Jerantut, siapa lagi, Manda Izzat pun hadir, Karamel Latih, lagi siapa lagi, Sabri Rajman, Putri, kita ada siapa lagi, Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo, siapa lagi, Muhammad Fikri, Jumain Kromok pun hadir, mantap, Hani Zakaria, Jaja 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Koleksi Bus Express Kelantan, Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap, Pak Su Double A tak tidur lagi, Noras pun ada, Saima Isa, Salam Pahang hadir, Captain Munch, Captain Munch, Proton Tanjung Malim, mantap Proton, geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055, Jalil, lagi siapa lagi, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya, ramai.

itu sebenarnya melaburkan diri. Ayat Zamani bahkan dalam hadir Ramlan. Ibi hadir daripada Sabah, abang DJ mantap, geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. G-Lock juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya, lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan, lagu-lagu rancak hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba masanya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya, lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar, bang dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan, kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita, kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman, pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan, erti kejahatan, macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini, erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan hashtagnya Sahar Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lah, paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi menerusi lagunya Senja Nan Merah. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati. Betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita tau. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy Bob Parker sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Joe juga melaporkan diri. Rizal Jaafar Kuala Terengganu, Diana Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colek, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni luncur ke mana hari ini? Kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, CND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Jenia Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang bakar satu. jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta polis diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta

Ketua Stiftsan Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sempena sambutan Ambang Merdeka. Ha, jadi untuk anggota polis dan juga tentera nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni dah pencen dah ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis, betul tak geng bro hantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalija Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazliza Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap Pen Borneo, panjang tau highway tu. Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Mesara, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam-pam-pam, Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Lontaran Suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan National Game Burhan tu.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama. Membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan terimbau, kenangan kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelangkabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman belanjawan 2026. Bagus juga teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa, bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri, mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil, iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 45, Azri Nuri, Aini 67, Pok Yah Conchode, Kak Yah, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni, ada Pak I Asmadi, Norina Ina Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fah, Abel Farhan. Oh, ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya Jewish, mantap ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Alibaba Shop, pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan laku-laku terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi pun juga sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

komposernya adalah A. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh, sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah, bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan, selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT, semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah, malam ni lewat sikit, kata Aisyah. Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat, Aisyah? Kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah, gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakas Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal, sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk kata orang tu memberikan kekejaman kepada anda, tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar, kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita, dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Berusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Syomel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari Persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya, kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan, ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya.
Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar, apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya, bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya, saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Baru

0: dah cuba tengok dah juga, kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Ha, jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Berteman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya tu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya tu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah ke sana ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut je, kejap ada kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata, bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan, ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم، di hari yang mulia ini kami berdoa memohon keredaan-Mu ya Allah untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar kami dapat jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allahu ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi ya Allah. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Ya, sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam apa ni? Ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara-perkara yang apa menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga kan, kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang mendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang mendengar, ya, iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang memandang remeh temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina. Itulah.

pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Sebab itu dalam Quran kata, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagut itu adalah sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang toro ni, ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Toro ni istilah tafsir kata tagut. Tagut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi menghina orang? Kenapa dia jadi mengumpat orang? Kenapa dia jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia lebih pada orang. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya, jarang. Apa orang kaya tak guna punya orang kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang. Orang tak cantik, dia jarang kata orang. Kata orang cantik, mereka nampak macam buntungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan

0: yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi SAW dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahullah yawmal qiyamah ala ru'usi khalaiq. Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman, artinya kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolong, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong, maka Allah hina, Allah menghina dia pada hari kiamat kelak di hadapan orang ramai. Betul.
1: Radio Malaysia, Terengganu FM.

0: Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak okay, yang dengarkan Jangan FM di awal pagi begini. Terima kasih juga yang telah pun melaksanakan tugasan masing-masing. Alhamdulillah, tengah jawab tertunai pagi ni. Mungkin ada yang telah pun selesai masak-masak kan. Alhamdulillah, sebagai ibu misali gitu. Mungkin ada juga yang hantar pagi ni anak-anak ke sekolah awal pagi. Walaupun tak sekolah, ada kelas tambahan. Oh, awal sangat terkeluar masa kelas tambahan. Pukul 8, pukul 9 kan. Jangan lupa jadual. Walaupun hari cuti, mungkin ada kelas-kelas yang patut kita hantar anak-anak. Ataupun hari ni mungkin hari bekerja anda. Shift kan, kerja juga hari Sabtu, tak cuti macam orang lain. Tak apa, teruskan. Semoga berjaya lancar dan dapat keberkatan darinya. Dan pertemuan untuk edisi hari Sabtu hari ini. Kod, ada yang lupa hari bulan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Ogos 2026. Bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Apa kata kalau waktu ni telefon Farah di 6235330, 6238330. Kita dengar suara lah ya. Di awal pagi begini dengan Radio Terengganu FM. Dari mana kita ambil memanggil yang pertama? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam awak. Kak Leha kita duduk tepi telefon ke guana ni.
1: Duduk lagi lama.
0: Yelah. Tubi awak bangun awak. Kak Leha. Dahlah, baru habis perkataan Farah kata telefon Farah tu. Kena lalu suara Kak Leha. Duduk tepi telefon ke guana ni.
1: Dia kata,
0: dok Farah kata duduk tepi telefon ke guana. Boleh lalu dai tu.
1: Hari boleh Farah.
0: Hari boleh. Ada juga hari duduk leh.
1: Ada banyak duduk leh, jadah duduk leh. Ni tak boleh ni.
0: Alhamdulillah. Dah guana cerita hari ni, dari Sabtu ni.
1: Rumah lah.
0: Kak Leha
1: nak jalan.
0: Jalan. Nak rehat rumah lah. Awak kerja rumah gitu. Tunggu orang mari je lah Kak Leha.
1: Kerja rumah
0: lah. Ada kalau beli-beli ikan sayur ke mana tu?
1: Nak beli.
0: Masa untuk berehat dah lah ni. Alhamdulillah, syukur lah tu Kak Leha. Kan ya. Rezeki Allah bagi, boleh rehat tak awak kerja benda tu.
1: Anak
0: dia laku. Hebat Kak Leha. Okey. Masuk je. Gitu kita nak Kak Leha. Kita kadang-kadang hidup kita kena syukur segala sesuatu yang Allah beri pada kita. Kan ada orang tu kerja lagi. Okey Kak Leha, terima kasih banyak .
1: Terima kasih.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Leha sayang. Telefon lagi. Boleh kita tanya khabar pagi ni. Okey, 0103446632. Kalau tak ambil telefon tak apa. Boleh hantarkan WhatsApp juga. WhatsApp kita. Hari ni cerita benda. Nak khabar dari mana dengar radio. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Siapa tu?
0: Siapa tu?
2: Ni Bokso ni.
0: Bokso. Bokso sihat Bokso hari ni Bokso.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bokso nak gimana hari ni? Ada back war ke Bokso? Ada makan-makan gula?
2: Jamu.
0: Ada jamu makan gula mana hari ni?
2: Kaki.
0: Kerana?
2: Kaki.
0: Lepas tu pergi dengan siapa tu?
2: Pergi
0: dengan rumah. Pukul berapa nak pergi tu pagi ni ke?
2: Pukul 10.30.
0: Maknanya dia start pukul 11. Pukul 11. Mari sudah molek air masuk lah rumah tu.
2: Masuk
0: petang-petang sikit lah. Kerana? Kenduri lah. Makan kenduri lah hari ni. Sedap dia lah. Sedap buat usul lah hari ni. Makan nasi minyak lah dia. Terima kasih banyak buat usul.
2: Sama.
0: Okey. 6.46 minit pagi ini. Terima kasih Farah. Ya saya apa terima kasih. Kenapa? Daripada siapa ni? Syazwan. Syazwan kat nombor WhatsApp dia. Satu lagi pemanggil. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ayelah awak.
0: Siapalah awak? Awak syai-syai tak perasang ni.
3: Umi.
0: Ya Allah, Umi. Umi Johor kita, subhanallah. Suara dok lari sikit, Umi.
3: Yeah.
0: Ah, dari muda sampai ke muda lening suara sama. Dok tua-tua suara tu.
3: Ni sebut orang muda ni tu suka sangat.
0: Oh lah. Oh, kalau dengar suara tu jangan jumpa lah Harok. Jangan jumpa. Takut nampak keduk-keduk kan susah pula. Kita kenal kot radio sudah.
3: Tak payah jumpalah.
0: Tapi kalau jumpa boleh juga Umi pakai spek hitam. Spek hitam macam biasa lah. Spek hitam tu biar besar lebih sikit, oversize sikit. Ah, biasa dia atas hidung ni buat bawah hidung sikit. Dia tak rapat lah muka kita.
3: Sangat kedok tu.
0: Lepas tu tambah sikit lagi Umi. Pakar ni dia topeng ni. Pelitup muka. Pemalu. Kalau tanya apa orang tak muka, tunjuk muka. Pemalu saya ni. Dah pada kita Umi hari ni oh, Pak Usut tadi dia ada makan gula. Umi ada makan gula juga ke hari ni?
3: Tak ada. Mana-mana Umi duduk kat rumah sekarang ni dah parah. Tak ada. Tak larat dah nak berjalan jauh-jauh. Pakai kembar tu bolehlah pergi.
0: Exercise-exercise maknanya jalan dekat-dekat je lah.
3: Dekat-dekat je lah.
0: Kena gerak kan juga Umi.
3: Boleh, kita kena buat hari kita walau sarah kita sakit kaki tu pun kita kena jalan.
0: Yelah. Dia macam macam fisio kan. Macam fisio lah. Hari kita ni fisioterapi lah.
3: Kat rumah tu ada pokok bunga kita siram, jalan juga kan.
0: Banyak pokok bunga di rumah tu?
3: Tak ada lah, beli baru ni pokok bunga setah tu nampak okey dah untuk bunga.
0: Pokok bunga setah banyak ke?
3: Tak ada banyak pun. Bapak boleh gempas beli gitu je. Jangan kata tak ada benda sangat. Nampak bunga tu baru segar sikit mata Farah.
0: Nampak segar sikit rumah tu. Ada jiwa. Ada jiwa gitu.
3: Putih kan.
0: Sungguh. Tapi Umi kalau zaman-zaman dulu kan, kita ambil gambar duduk tepi pokok bunga. Budak-budak lain ni ambil gambar tak tunjuk muka, tunjuk tangan saja. Dah faham kok.
3: Bunga tu ni dulu banyak, sekarang tak ada dah. Tak larat sangat nak cari dia dah.
0: Abang nedang lah.
3: Ada tu beli mana yang nampak rasa nak beli tu kita beli kalau mampu.
0: Betul. Ada juga orang beli bunga untuk matikan bunga. Dia pergi pokok dia dah sabar. Esok nak nasri nak bunga mana pula jadi mangsa dia. Masa untuk dimatikan. Orang lain beli bunga dah mulai naik sampai 2-3 dahan muncul. Dia beli buat mati ke pokok. Siap pokok tu.
3: Tak cari mampu.
0: Lepas tu Umi kata ayat gini, tangan panah dah boleh jaga.
3: Tangan panah.
0: Padahal you dok siram tanah dok cukup zak. Macam-macam hal lah. Umi terima kasih banyak lah Umi. Tembus talian pagi ni deh. Suka Farah dengan suara Umi ni. Semoga sihat, bahagia semua Umi ni.
3: Ya.
0: Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Kena saya masih masih ceri di mana juga anda berada. Kita 6:54 minit bagi kita memanggil terakhir. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari mana tu?
2: Allah ni Pak Suli daripada Bacok ni.
0: Ah, Pak Suli, sihat Pak Suli hari ni Pak Suli.
2: Allah sihat awak semua dah.
0: Alhamdulillah Pak Suli, hebat Pak Suli. Ada pun rahsia-rahsia sihat semua ni Pak Suli.
2: Allah minta pada Tuhan. Apa ni boleh-boleh kita podo dengan Pak Suli. Umur Pak Suli ni bukan kata Pak Suli tu nak nyodok dalam buat hari ni dik comel hari ni.
0: Ah. Dik tu gapo? Oh, tare.
2: Ha, lapai bulan lapan.
0: Ah, Pak Suli kecek magrih dah lah. Ah, jadi Farah tak ingat dik tu apa.
2: Terima kasih lah ambil tali Pak Suli.
0: Oh, terima kasih jugalah Pak Suli dengar radio Terengganu dari Kelantan tu.
2: Pak Suli duk bacok. Terima kasih apa ni ambil tadi Pak Su.
0: Ah, Pak Su, dekat Bacok tu nama gapo pantai dia Pantai Irama Bacok ke?
2: Ya, yeah, betul.
0: Ah, dia ada expo semua situ ke?
2: Ah, betul. Ah.
0: Yes. Pahala ni ada expo gapo tu Pak Suli?
2: Ah, tak ada lagi lah. Tapi cuma ambil batu kaki. Lebih kurang lah dengan batu kaki dekat hospital tu. Kawasan hospital tu.
0: Comel.
2: Tak apa-apa Terengganu ni comel. Banyak-banyak manis itu dekat hospital Terengganu tu dah.
0: Ah, batu guguk situ.
2: Batu buruk kat lain.
0: Tak apalah, terangnya belaka tu.
2: Aku tu selamat bertugas. Kaya tu.
0: Ah, terima kasih. InsyaAllah, teka buah kaya nanti.
2: Kali doa kaki tangan apa ni, terangnya tu sehat-sehat.
0: Amin.
2: Bertugas itu sajalah.
0: Ya, semoga dah ambil baik tu balik pada Pak Su juga, ne.
2: Okey.
0: Assalamualaikum, Pak Suli.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita mampir pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasalah. Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi. Terima kasih untuk mereka yang hantarkan WhatsApp kepada Kak Abah, kepada Abah Aisyah, kepada Sudah Bagi, kepada Ayub dan kepada Saiful. Lagi-lagi kejap lagi Farah bacakan. Okay?

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

7.24 pagi. Masanya untuk terjengah tajuk akhbar untuk hari ini. Tadi hang pula di sini, kita baca sekarang. Okay? Tajuk akhbar untuk hari ini, Farah mulakan Mesir Ruangan Nasional diperkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang Kabinet Arak Agensi KDN MOT kemuka pelan komprehensif dalam 2 minggu. Manakala pelajar KB setapak diberi tempoh sebulan bentang idea guna teknologi drone perkukuh keselamatan sekolah. Lagi satu nak dikongsikan Mesir Ruangan Nasional ini, yang mana malam tadi berlaku, okay? KA pecah rekod catat jualan 2 juta kurang 2 minit. Subhanallah, hebat ni. Anak muda hebat, pempengaruh juga usahawan terkenal Khairul Amin mencatatkan jualan 2 juta dalam masa kurang 2 minit bagi produk terbarunya melalui platform TikTok pada malam tadi, okay? Tak nak ucapkan untuk KA, dan kita rasa semua bangga lah kan, dapat jadi macam ni. Ini pempengaruh hebat ni. Selepas ini mungkin ramai lagi yang boleh kita lahirkan, ramai pempengaruh seperti KA ini. Itu internasional, kita beralih ke kolam sukan bola. Tangan Tuhan Maradona dijangka cecah 40.9 juta ringgit. Ini pada kemenangan pasukannya ke atas

0: Sekarang di Filipina ubat duka dania. Satu lagi bola sepak Stella Bangga ke Harmonia Norris PR3. Dan lain-lain mengenai sukan ini nama juara golf amatur terbuka wanita RSGC ke-49. Itu untuk sukan kita rentas kedua negara. Penerokan Israel serang penduduk Palestin di tepi barat. 9 maut termasuk penembak dalam kes tembakan di sekolah Thailand. Meta diperintah bayar pampasan 67 AL sejuta kepada New Mexico. Dan ibu dipenjara seumur hidup bunuh anak 5 tahun demi tuntut insurans. Masya Allah, macam-macam. Ini berita dari luar negara . Lagi berita dari ASEAN pula, Trump tanda tangan perintah baru hadkan kewarganegaraan automatik bayi lahir DAS. Ini berita dari ASEAN lagi, dua wanita tertukar ketika dilahirkan 37 tahun lalu tuntut hospital ganti rugi 1.5 juta ringgit. Tertukar bayi ini tahun tersebut di Guangzhou, China. Okay? Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita dapatkan redha ilahi dengan kita aminkan doa yang kami siarkan pada pukul 7.30 pagi nanti.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

fi'an balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

akan diusapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: mendengarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Puan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM. Ya, yeah, masanya untuk anda telefon sekarang di mana saat ni. Hari ni PC kita hang. Ha. Kita on TikTok awal, okay? On TikTok. Jadi kalau anda ada kesempatan, jomlah masuk ke TikTok Terengganu FM sekarang. Dan komen, hari ni kita buat ayat. Berdoa sungguh lamu ni. Okay, kena ada perkataan tu dalam dialek Terengganu kita. Berdoa sungguh mu ni. Berdoa sungguh, okay? 6235330, 6238330 ataupun boleh je tembus TikTok kita. Lepas tu buat ayat, okay? Buat ayat, assalamualaikum. Hai Kak Farah. Morning, morning, Mena. Buat ayat kita hari ni kena ada perkataan berdoa mu ni. Baik, salah-salah. Berdoa sungguh mu ni, okay? Kena ada tiga perkataan tu. Berdoa sungguh mu ni. Terima kasih Kak Ba. Kak Ba bagi perkataan hari ni. Bagi idea ini. Terima kasih Kak Ba. Jadi kita guna ayat Kak Ba ini. Berdoa sungguh mu ni. Cubalah awak ayat review kami dengan ayat berdoa sungguh mu ni. Boleh telefon Farah 6235330, 6238330. Ataupun on je TikTok. Ataupun satu lagi. Banyak atau iya, banyak atau. Hidup ini banyak pilihan ya. Tapi kadangkala tak ada pilihan juga. Tapi kita berhak memilih. Okey. Boleh WhatsApp ke 0303446632. Man alias, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ayat kita silakan kita ambil pemanggil yang pertama. Siapa tu?
4: Hello.
0: Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi, Mas.
4: Yes.
0: Masya-Allah, Mas. Hari ini hari Sabtu, Mas. Jadi ayat kita, Mas.
4: Muni doa sungguh lah. Suhikir nak pergi marah gula.
0: Memang malah pahit. Dola malas tu tidur je banyak.
4: Oh. Memang malah bangun tidur.
0: Oh gini kita tahuk lauk ni. Zaman kecil-kecil dulu kalau lambat bangun mau kata tahuk lauk kan. Lauk mana dah tahu pakai besar lah ni ada lagi. Berani dia deh. Okey, terima kasih Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kat TikTok kita ni ada Nani Kamal. Jarang Nani Kamal awal hari ni. Hari ni maunya dia, hari ni free-free. Anak-anak nak sekolah hari ni. Bergung sungguh Muni Jamali. Pahal dok dang cakap dengan Dr. Sidi. Ni penangan drama dah ni. Layan drama Jamali dia ni. Jamali. Kalau ada pesan Jamali tu tahu laut jauh-jauh eh. Jangan duduk diam dengan Jamali gitu. Ni pula siapa ni? Come on lah. Bapa mu ni berdoa sungguh buat kerja. Dah gimana cepat sangat? Oh, dah dikabar. Adalah. Ada cerita kat Mona. Lagi. Zahari, terima kasih. Abang J dekat WhatsApp, okay? Abang J kata berdoa sungguh mu ni. Makan habis licin, duk tinggal korang langsung ni. Ni cerita batu belah, batu bertangkup ni. Batu belah, batu bertangkup. Telanlah aku, makanlah aku. Kem dia, kem telur terbakar je. Holok-holok. Ada juga kem belacan, balas juga. Kem belacan, kenapa tak letak belacan? Habis buat makanan belaka. Ada waktu cerita pula kan? Nak suruh gagah, makan muntah. Allah, gana cerita tu. Berat nanang sungguh. Boleh komen. Kena Bella berdoa sungguh mu ni. Buat serabut kan, Fakmo? Awak serabut tahu lauk. Ni siapa ni? Mak Wang kata benda ni, Mak Wang. Selamat bertugas sekarang ni. Macam-macam Mak Wang dengar. Ibu pun 5 tahun lah. Rasa minta anak sendiri lah sanggup bunuh Mak Wang. Tengah buat sigar orang ni. Okey Mak Wang, kita dengar ayat Mak Wang eh. Itulah Mak Wang. Leni dunia hari ni. Gitulah. Lari channel ni Mak Wang. Guana ni. Okey ni on ni sosmed. Okey. Terdengar suara Mak Wang.
5: Apa mu ni doa lalu ni sekarang? Dulu dok gitu. Cakap benda panjang-panjang lengah weh. Bapa doa sangat ni.
0: Bapa doa sangat. Tahu Jamali lauk tu. Kita tahu Jamali lauk. Ni kemarin beratah masuk WhatsApp lah Ainsyat Farah. Farah weh, CD belakang ke? CD belakang lama dah ia belakang. Kebetulan kisah Jamali tu viral. Virus bahasa apa ni? Pekat molek kat kecek logat utara. Bila pulak kat orang utara? Kak ni muka terganu je ni. ke nak suruh kak letak penyu belakang? Baru nampak penyu, orang teranung. Virus-virus saya teranung. Ada teranung ni. Tak ada Kak Farah erti cakap utara. Waalaikumsalam Kak Farah, Mekna kata eh. Berdoa sungguh lama ni eh. Suruh beli benda lain, membeli benda lain. Bapalah jadi gitu. Mek Kihah, awak Mek Kihah marah tu. Start NG awak sangat Mek Kihah, sabar lu. Pagi-pagi jangan marah-marah dengan Mek Kihah eh. Naik meta kan. Bahaya-bahaya. Anita Parker, Allah doa mu ni lama ni. Buka air gitu je lepas. Anita Parker, sebab orang lain bayar baik. Zah Parker, berdoa sungguh mu ni yuk. Ramai lagi orang hujan. Bapa pergi kahwin ke lelaki orang juga. Eh, apa ni? Bapa lelaki orang juga mau epek? Oh, memang hot ni. Hot ni nak kena ni. Aha, pesan gini. Jangan-jangan awak kau orang gitu. Kelak nanti terbalik kok orang. Ha, na'udzubillah. Zah Parker pula tak ni Zah Parker. Berdoa sungguh lama ni. Bapa awak gitu nyanyi kok orang. Nyanyi, memang nyanyi lah. Salam dati berdoa muni abi gi kabo korang nak nikah ha. Berdoa muni abi gi kabo korang nak nikah. Memanglah. Kalau nak nikah. Kalau nak nikah kena kabo korang. Kek jatuh fitnah orang. Tengok tu beg dua-dua sama makan-makan, berjalan pegang-pegang tangan. Ada ulih, ada ulih. Kena kabo. Kena kabo hok gitu buka cabang. Mohalin Saleh. Ah baling kita tu. Kau sehari tengok kat Facebook kau muda buat kan eh. Dia kata benda Mohalin ni. Dia kata sedap suka oh. Sedap lah suka. Suka kena sedap. Kena ada irama dan laga. M, mu ni berdoa dengan awak. Wak lain, wak lain. Wak lain, wak lain. Waalaikumsalam Daisy. Biarlah saya tak faham. Kau ada DJ baca. Tapi baca lah. Wak lolok faham. Pok YBTB, guana muka bodoh. Jangan berdoa kan sangat mu ni. Bolok bagi sang. Benda apa ni? Tengok beratur ke benda? Siapa dia ni? Pok Yi BTB. Dah faham Pok Yi? Dah faham? Abang Is kata waalaikumsalam Abang Is. Pak nak pergi kerja Zongi hari ni. Comel yang berdoa kat kita eh, mesti. LP Tayo. Terima kasih LP Tayo. Ni siapa ni? Teguh Azam. Waalaikumsalam Teguh Azam. Lagi kita ambil pemanggil eh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tu?
2: Ya, Farah Kozi.
0: Ya. Potih. Dari mana Potih? Ha, Potih? Potih telefon dari mana tu? Dari rumah? Mana kau jauh dengan suara Potih? Duduk tepi jalan ke Potih?
2: Di jalan besar. Ada kedai makan.
0: Oh, tengah makan. Kedai lah ni.
2: Ya, dah.
0: Oh, sudah dah. Untung Potih lah. Makan dah kedai. Kita juga duduk cakap pompang-pompang sini. Pas dia kenyang dia telefon kita. Tak ada arah lah Pak Teh ni. Okey Pak Teh, ayat dia Pak Teh.
2: Oh kawan dia makan banyak do'oh ni kan. Teruk lah.
0: Gitu banyak do'oh makan.
2: Oh banyak do'oh makan. Jangan makan banyak do'oh.
0: Engkau berat ni. Berat sungguh lah makan banyak do'oh. Pak Teh makan sikit tadi kan.
2: Kita makan sikit.
0: Jaga badan, jaga badan Pak Teh. Okay, terima kasih Pak Teh. Sihat selalu, bahagia selalu. Okay, bye-bye. Terima kasih banyak. Kejap lagi pukul 8 pagi kita ada Buletin Pagi.
3: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.